Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggihan malih kalian kula. Enjang menika wonten ing adicara nika warung geul nggih warung pecelebleknya gandul-gandul. Monggo lur pinarak ingkang sekeca. Lor wetan kidul kulon sing padha wis ngantri. Iki lho warung pecele Bandemin Sobo Lepen Jogorogo Donorasa Sundo Langit. Sarunging nglinting ambune pengu, blangkone kempes ambune tengi. Niki pun dadi syarat minangka sewan lho. Yai Semar Noto Dasar Gareng sing nyereng Petruk sing celak celuk Bagong sing gowo wong Janaka Sembodra sing dodol laris-larisno daganganku dagangane anak putuku salah katur salah katur salah dungane wis ditata dungane wis diomong diucapke sing padha mirsani TikTok sugeng enjang sampun gabung sugeng enjang ugi mulai saka Mami Susi gek Siva gek Buleha kabeh wis padha mirsani padha ning sarapan pecel wong urip. Sabar rumiyin gek kula tatane gek kula dhewek-dhewek ni mulai uga ki gorengane sak lawuhe sak uga ki ubo rampe liyane.

matur sembah nuwun Pak Ri. Yuk kita joget-joget yuk.

0: Turun diumbah. Mari dikawe turun diumbah.
1: Sarapan sarapan pecel wong urip.
0: Ketorae dirombong semua.
1: Loh, lek jaman
0: piye iki kaya jamono, Mbah?
1: Iku ngono ilmu nduk, ka iku mang pusaka kintilini. Lek jaman biyen kerajaan-kerajaan biyen iku mesti anu apa sik dadi ibu, dadi pusaka
0: ke dadi. Oh, ngono dadi ibu.
1: Iya,
0: ibu. Turu mana ngono, Mbah?
1: Dudu ibu
0: suri. Lah kok lekno bapak, Mbah cek mana?
1: Ibu suri.
0: Oh. Coba ya.
1: Aya.
0: Ojo kempro-kempro ta, Mbah.
1: Iku
0: mari dikae ku mbao.
1: Iku ngono. Dikae
0: dirobong semut.
1: Iku ngono ibu suri, Nduk. Lek lek basane wong kula.
0: Ibu surine sapa, Mbah?
1: Lho lek lek basa kulonan kaya sumiaton, kaya wong. Iku jenenge ngono
0: ku. Sungkat.
1: Jungkat.
0: Wow, oh ya jungkat.
1: Oh, repot ae. Jungkatno barang ki wong.
0: Oh ya jungkatno barang, Mbah.
1: Ki tak doli apa ora?
0: Aku tak ngedoli dhewe.
1: Oh iya wis.
0: Sampeyan kula ojo kereng-kereng talah, Mbah.
1: Lho, sing kereng sapa? Ngobane
0: iku mang wis sambat sirahe ngelu.
1: Oh iya, iya.
0: Koyoke kecetet.
1: Iya, aku telung dina iki ngrasakno, Nduk. Aku telung
0: ngrasakno apa, Mbah?
1: Ya ngrasakno mulai boyok kecetet, maru sirahlu, terus mari ngono ki tengengen aku ki.
0: Walah, ngono ku Mbah tanda-tandane, Mbah.
1: Iku lho tandane iku lho.
0: Iya, sampeyan ngono ku wis njaluk sepuro. Iku jenenge sampeyan wis ono tanda-tanda.
1: Aku ki arep konsultasi nang padha menungsane ki ya padha ae. Aku akhire ki ya konsultasiku karo WA.
0: Ngono, Mbah.
1: Ya
0: status 24 jam ilang, Mbah ya.
1: Iya, tak tambahi kok jamin lho.
0: Oh iya, Mbah, ditambah piro, Mbah?
1: Ya, 24 jam kali 2.
0: Lah kira-kira ngatasi yang ngono ku, Mbah?
1: Ya ngatasi wong 24 jam iku wis lapor RT kok.
0: Sampe nang mbek boleh hati diuncalno, Mbah.
1: Warek iku wae.
0: Kaya kuat ya, Mbah, ya.
1: Lah iya, aja lali, Mbah. Lah niku lho. Aja lali, Mbah, ngatur salam kagem nika Dayu penyiar Prupapat Denpasar nika wae.
0: Senengono sampean nang Indonesia Raya.
1: Alhamdulillah ya, Nduk.
0: Sampean ngono ku sehat-sehat to. Hmm. Ojo balak-balik dengkeen.
1: Wah, jen tenan.
0: Ojo balak-balik ngelu. Tambah iya. Nono. Tambane opo sih, Mbak?
1: Tambane ngono ku jeri palu. Anu ku marang-marang
0: merang, Mbak.
1: Iya, merang, merang.
0: Heeh. Yo rene ya, Mbak, iki ono amere Mas Dar pemung durung diburekan buka budal.
1: Lho lek iso grejine pisan iki wis.
0: Kari milih wis sampean grajine kayu, graji besi, grajine galvalo milio.
1: Oh iya.
0: Milih sing ndi?
1: Anu sing graji galvalo mae ora apa-apa.
0: Oh iya wis iku lorone mek diluk, Mbah.
1: Iya, lorone diluk tapi matine suwe. Repot ae awakmu. Awakmu repot ae. Ngomong ae lek ndungakno.
0: Ora, Mbah. Lha apa sih aku ndungakno elek, Mbah?
1: Oh, kowe kok
0: padha. Sori, kowe ku elek-elekku malati.
1: Lho iki lho, ngomong
0: ora tau ndungakno elek.
1: Oh, ngono ku kabarno karo Yuni si miliki tiku lek aku.
0: Lha apa dikabarno? Dikabarno, Mbah, Mbah. Ngene aku lek ngabarno ngene ya, Mbah ya.
1: Piye?
0: Mbah, Mbah. Wong iku lho saiki keluane wis akeh.
1: Iya.
0: Ayo, Mbah, diparani, Mbah, njaluk sepuro.
1: Iya, iya.
0: Menawa sik nutut, tunggu lek gak nutut.
1: Suwon. Suwon. Keluane sapi ngono ah.
0: Mama. Jarene sampean iku mang sarunge sampean apik, Mbah ya?
1: Iya, sarunge apik.
0: Lah wis nglinting. Lah sing tau Mbah kok ora sampean gawa, Mbah.
1: Lho, iku duduk sarung ngono lho, sing kok Mbah. Anu niku sual anu.
0: Lho ya. Lho ya sampe lali, sual apa ayo.
1: Oh iya ya, lali.
0: Riko nonton niku spekun, Mbah. Jenenge Mbah.
1: Ya
0: wis mambu-mambu.
1: Wis umur 87, Nduk, ngene.
0: Kebian 87 gak ditambahi, Mbah.
1: Eh, tambahi ngomong kakek kono. Eh, kota ae awakmu.
0: Tak tambahi selawe ya, Mbah.
1: Wis ora apa-apa.
0: Tapi iki satu susu ono.
1: Oh iya iya iya ora apa-apa.
0: Susu piro, Mbah?
1: Eh, ya susu 75 lek satu.
0: Heeh, kabeh wis, Mbah.
1: Ngono.
0: Satu seket.
1: Gak ijol ndok kan, Nduk.

0: riko dendok ah.
1: Oh, oh iya saya lali aku.
0: Bekaruane lek riko dendok ini ora apa-apa.
1: Iya.
0: Sak kilo wis gak akeh.
1: Iya, iki ana ana Salim saka Alia.
0: Nggih matur sembah nuwun.
1: Iki bakso ya, nuklir nduk, iki bakso.
0: Bakso nuklir.
1: Iya,
0: sing ono Sofia iku, Mbak.
1: Iya,
0: sing ngene Pak Lan iku, Mbak.
1: Oh, sing ono Asri Katon kono lek.
0: Heeh.
1: Aku tapi ning kono ki wega nduk.
0: Ngopo, Omba?
1: Lah wong barang aku rono terus nyunduk pentol ngono ku bojone sing jingkat tok.
0: Lah mesti ae pentol bojone sing sing.
1: Ya bakso kuwi. Bakso kuwi.
0: Repot ae iki, Mbak.
1: Ate kare foto apa wong dodolan ngene.
0: Oh, lah sampean iku lho dodolan kene sih, Mbak, aku tak tuku, pombong aku wegah masak.
1: Oke, tuku
0: apa? Bungkusno ya, Mbak. Engko digrebno ya, Mbak.
1: Iya, iya, apa?
0: Engko bayaro grebe.
1: Wis kabeh wis komplit wis dodolan. Kok ngetor ku lho, wong kok.
0: Sampeyan iku lho wis tuwa aja ngamukan.
1: Aku artine gak ngamuk ya apa wong digarai kaya ngono ki. Lek jenenge wong dodol ki ya dituku.
0: Mbak, Mbak.
1: Kok
0: lah aku nggarai ku lo nggarai apa?
1: Ya nggarai ki mang wong tuku kok gak bayar.
0: Aku yang nggarai sampean bahagia.
1: Oh iya iya.
0: Kok repot ae riko, Mbak.
1: Iya iya iya.
0: Lo gak nggarai bahagia lah apa riko ngamuk.
1: Ora ngamuk aku. Ki
0: ambek tak dol. Ngamukan.
1: Ambek tak dol.
0: Wis tuwek. Ya wis aku dolono iku lho, Mbak.
1: Heeh, napa?
0: Urap-urap. Jenikir ya, Mbak. Ono, Mbak?
1: Ana wong
0: aku ini. Aku blenger balik kok lonjono keloloten terus aku, Mbak.
1: Aku balik-balik kok urap kok man-man kok urap-urap ku lho. Ora ana.
0: Lah kapan aku urip sih, Mbak? Cembok ya, wow. Riko ya jauh fitnah terus, Mbak.
1: Aku duduk fitnah, mau barang aku ke malah kok digei tepung, digei apa, kemarin dunia apa gak diurap ngono.
0: Lomba itu lomba Yuni kutu aku.
1: Disangka no kacang kegedek, repot aja.
0: Aku digei sanggai. Iku lomba Mbak Yuni, aku mek ngwasi tok, Mbak.
1: Oh iya iya iya.
0: Aku mek dikongon teko, Mbak. Teko ya ngono. Lapa, Mbak?
1: Iya, iya, iya.
0: Ya kaya biyen boboki mbae ngono.
1: Iya, iya. Lah padha karo sariki awakmu.
0: Iki ambek. Lah jane kan iku kakangku.
1: Oh iya, iya. Iki mang apa iki? Apa iki?
0: Gak oleh urap-urap, Mbak?
1: Oleh, oleh wis, oleh.
0: Oleh. Urap sembarang ya, Mbak?
1: Iya, iya, iya.
0: Ya wis, Mbak, ambek. Aku gak seneng mendol. Blenger aku.
1: Oh ya wis, ya.
0: Aku njak iwak asin ae, Mbak.
1: Ono, ono, ono.
0: Iwak peda no, Mbak.
1: Ono peda, bahasa Indonesia ngono lho, Nduk.
0: Oh iya, iwak peda, ambek iwak klathak ya, Mbak.
1: Iwak klathak.
0: Ya, sambal goreng klathak, sambal klathak sama poka.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya.
1: Iki
0: lagune oleh, Mbak.
1: Lek poka ki basa Jawane pokok ngono.
0: Yo enggak, Mbak. Lek poka iku yo basa Jawane poka.
1: Oh iya, iya.
0: Marono lek basa Indonesiane ngopo, Mbak?
1: Ya poka, poka.
0: Oh no.
1: Ya wes, ki lagune ya, apa lagune?
0: Aku lagune njaluk Ego, Mbak.
1: Oh, siapa?
0: Ego.
1: Edo ki gak dikene omahe.
0: Ego, ego.
1: Oh, ego.
0: Ego, ego, ego. Ego.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
0: Iku lho, Mbak. Sampeyan oleh salam.
1: Saka siapa?
0: Tuku anake makten.
1: Iku jenenge Ego, anake makten.
0: Salah emak telu ke jenenge yo Cak Dan.
1: Oh, oh iya iya. Lah iya iku anu apa
0: temen oleh salam teko anak emak Sap.
1: Oh iya iya iya. Lak Bandil jenenge.
0: Ya wis, Mbak.
1: Iya.
0: Salame ke Ibu Pandan yo, Mbak.
1: Oh iya iya, Mbak. Temen.
0: Nggih kae kabeh Bu Sri Utami bareng Mang yo, Mbak.
1: Iya,
0: Bu Sri Sri ku kabeh. Kang Sari i kakek Jum.
1: Iya iya.
0: Wis suwe aku gak tau rono, Mbak.
1: Ngono
0: ae. Aku kangen segompoke.
1: Oh ngono.
0: Iya. Ya wis kae ku apa ya mau ono piko bareng, Mbak.
1: Iya, sing nyanyi sapa Ego iki?
0: Ego iku aku njaluk sing teko Happy Asmara ae, Mbak.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Ya wis, Mbak ya.
1: Heeh.
0: Suwun ya, Mbak, tak enteni.
1: Iya iya.
0: Ojo lali diumbah.
1: Oh ngono ae.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggelor nih kangge midang ngetaken rumien gek konco-konco dulur-dulur sing nembe pinarak nembe gabung gek kula aturi pinarak ingang skedo rumien sarapan-sarapan wong urip. Ingkang nembe pinarak, nembe gabung kula aturi pinarak. Iki wis jam 7 petang 10 menit.

0: Andul Riatin.
1: Seplekenye.
0: Masa aku terus ngomong gandul. Ketawan.
1: Senengnya bisa masuk. Aku lho rasa masuk kita mau isu.
0: Oh iya.
1: Angel masuk ya mbak.
0: Alhamdulillah ngono ku jenengnya.
1: Koncone iki wong sak Indonesia.
0: Iya betul. Betul nduk, betul.
1: Hei wong luar negeri semuanya, iki lho bundaratan ada mbaca puisi lho. Sumatera, Kalimantan, Sumawe, Jakarta, Surabaya, Jember, semuanya mendengarkan lho mbak.
0: Oh iya. Eh gentleman.
1: Puisi ini rindu yang mendalam.
0: Loh, puisi ini rindu yang mendalam?
1: Enggak.
0: Iku ngono disiarno apa orang?
1: Disiarno.
0: Iya. Siarno nduk.
1: Inilah pendaratan bandulan. Badai mboca puisi rindu yang mendalam. Mas Hari, ayo tante ini bendaratan petingkir di antene RRI lho. Ngkulai roto, sing nampani bandemen. Aduh enak erek, ditampani.
0: Bisa. Anu nduk, radio niki radio ini di anu disi.
1: Oh, radio ini di Cilino titik.
0: Ya. Ini.
1: Rindu yang mendalam, gelora asmara yang begitu membara, hidung cinta yang membisikkan kata penuh makna, menggelora satu, getarkan jiwa, perlahan menusuk hati, pahatkan rasa kasih, meski engkau ada di sana. Namun bayanganmu tak pernah sirna.
0: Betul.
1: Jadi bayanganku tak pernah sirna melihat barang milik studio itu tak pernah sirna.
0: Ini ke sari ini ngambil mencolot sari indo. Ini
1: ke sari ini mencolot ini.
0: Iya
1: bayangannya Mas Hari itu di bandulan ini ketok.
0: Ketok
1: bayangannya Mas Hari itu ketok.
0: Oh gelo
1: ini. Tak pernah sirna.
0: Uhuy.
1: Mbak, kok kalau makai sekarang ini pun Madiun Ngawi,
0: Madiun Ngawi tak puter nondo.
1: Iya. Madiun Ngawi kalau paling akan datang Bu Anggi. Ayo tante ini suaranya jari ini suaras.
0: Iya.
1: Bu Anggi suaras kok mbak.
0: Karo.
1: Wong ini oma.
0: Kowe oleh.
1: Bu Anggi sedang bingung akan.
0: Oleh salam.
1: Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi Embong Arab, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana. Ayo Bu Sriana ngegein di anteni. Bu Sri Utami, matur suwun singgalanipun kula wau. Bu Pandan, matur suwun singgalanipun kula wau.
0: Matur sembah nuwun.
1: Bu Widi, ya. Pak Widi, Pak Semoyo, ayo, di aku.
0: Iki kanca-kanca dulur-dulur dulur-dulur kabeh iki sing saka Mojokerto.
1: Iya, Mas. Paris, ayo Paris, kanceni Paris. Safitri, Bu Indah, Pak Jono Coblan Botak, Bonel, gak tau mengudara ada apa Bonel. Heru, terus panen aja jeruke, bandemen kayak norong kilo. Bu Umi Tebak Utara, Bu Umi Tebak Utara, iki lho bandemen aja jeruk siaran ngrungokno. Bu Yatemi, Bu Titi Wagir, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningse, Mama Ati, Mama Dika, Mama Trian. Ayo tante ini suara nih, Bu Leha. Bu Leha emang jari nang rumah sakit ya. Terus pangsiun wongnya. Bu Namang Wulan, wah aku pinginannya suara nih Bu Namang Wulan. Tugung pinginakan Bu Namang Wulan. Ateng, ayo Ateng. Berarti nanti tingkring dulu. Pak Gerandong, Pak Suranto, Moi di Taiwan, Bu Sri di Amerika. Ayo Kang Mas Sari'i mengudara tante ini. Mas Adewo, Pak Bambang, semuanya. Semoga panjang umur banyak rezeki ya teman-temanku semuanya.
0: Meter sembahan wondo.
1: Hati-hati musim pancaroba ini jangan makan es, betul mbak?
0: Betul, ya
1: temanku
0: ya.
1: Teman-teman semuanya. Jangan lupa, lek jam 1, jam 2 harus tidur, istirahat, mesti gak bisa turu, ngeluk geger, betul mbak?
0: Iya.
1: Lek jam 10 bengi, jam 10 bengi kudu turu. Awak ini dihati-hati, diaman-aman, sama yang diaman-aman awak di, betul mbak?
0: Betul, Nduk, betul. Loh, kok ngilang? malah-malah ucul ngono kuwi piye to, Nduk? Tapi ra apa-apa. Apa sing dingendikake karo Buriatin ki? Wah, jentenan. Lah mandar muga ki Buriatin ki munggah maneng, gek ki kesempatane iso anu monggo Buriatin pinarak rumiyin.
2: Oh, enggak, monggo pinarak. Ampun dipinarake.
0: Cek, aku keliru pas aku lek Buriatin. Anu. Lah iki mang Buriatin kemang gawe rada murup-murup awakmu barang ki ya rada murup-murup.
2: Jane mari disumet Mbak ya murup.
0: Oh iya lali aku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Temi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yatemi.
2: Jan kaya esu meringah.
0: Iya lek didelok.
2: Sawang-sawang tekok kene kok kaya beda ya.
0: Wah, ya mak kitik ngono lho.
2: Celing ngono lho.
0: Wah, jentenan glowing. Aku saiki ku tuh timbang aku tuku ki nun 1000 lho. Pala pendem ngono ki mending aku saiki ku tak gawe anu, tak gawe apa pedikur manikur karo apa ki balseme rai ku lho.
2: Oh, jadi pala pendeme kena digawe balseme rai ya, Mbak.
0: Iya, ki iso ngrejeki apa maning dadake apa mbote iki kena gawe glowing no iki kulit nduk.
2: Oh, dadake mbote kena ki glowing no kulit ya yo iya. Dikukuri mari untuk ngelupas.
0: Awakmu ki iso-iso ae. Aku padha karo skincare ngono ku, tenan.
2: Ora usah tuku.
0: Panu pokoke dadake mbote iki kena ge skincare ndo. Dadi anu iso meloncot putih ngono iki. Alah, Yat. Sinyale piye to, Yat? Awakmu ki ambek masak apa?
2: Lah nggih mulane kok malah glowing tak sawang mbai kok beda ya.
0: Iya.
2: Tanggal saiki padha tanggal tengah-tengah.
0: Tengah.
2: Tapi kok beda.
0: Beda aku.
2: Apa sak joge? Sak joge jog iku.
0: Iya sak joge jog mari digandani mang bursak iku lho apa ki? Bapak Suwarno ta?
2: Enten kabar napa, Mbah?
0: Anu, Nduk. Iki ngono kan aku dodolan ki arep kerja sama karo anu UMKM sing ana ning seputaran Kota Malang.
2: Iya. Oh, tapi iki lek kerja sama mbek Sarii.
0: Aku tahu, Nduk, kerja sama karo Sarii. Karepku omahe tak kon ngedol kerja sama mbek aku tanpa perantara, ngono lho, Nduk.
2: Oh, ngono. Apik iku mbah iki sing bagus.
0: Lho, apik akan dani kok ngono aku diarani arek-arek.
2: Omahmu dolan kerja sama mbek mbae. Iku lek turu ndek sore jembatan wong loro mbek mbae.
0: Kok nyimut awakmu ku? Arek iki rek.
2: Lah kerja sama duwe sintek kok dhisik.
0: Maksude mbahmu ki modal ya ki mang aku ki arep buka ki apa ki ibarate wong sing wis setahun nganggur, rong tahun nganggur ki karepku. Lah
2: jaman wis nganggur pirang tahun, Mbak?
0: Aku setahun. Arek iki rek. Dosae. Setahun.
2: Iku perlu dikapakno ngono.
0: Awakmu ku awakmu hati-hati minggira timbang ditobruk sepur awakmu.
2: Pengger iki, Mbak. Salah lek nek karepe awakmu mesti ngebel ngono.
0: Walah, yo ngancene kok.
2: Ngono kok pamitan aku ya, Mbak. Aku liwat ngono ah.
0: Iku teko banner sing kok pasang ning pinggire rel sepur iku lho, Nduk.
2: Oh, ngono ah.
0: Mesti ngono kok masinise tertarik awakmu, Nduk. Arek iki kok glowing kaya ngono ki.
2: Alah, Mbak. Wis sama nek kate kerja sama ya kerja sama mbek aku, Mbak.
0: Lho. Aku ki lewat perantara kaya dening Sarii yo ijen. Arek iku tambah nemen nduk nganggur ki wis petang tahun setengah paling.
2: Lho aku yo ijen yo nganggur. Iku wis nganggur 5 tahun yo.
0: Ya apa lek arek awake dhewe ki kerja sama?
2: Lah wong Sarii sampean. Aku wis padha nganggure
0: lho. Lho, lek nganggur-nganggure Sari karo aku ki anjene ya gigit jari wong awakmu saiki usahane ki dodolan sosis kok.
2: Sosis. Tapi kan dari sosok sampai bayang ngono.
0: Ajarane awakmu dodol sosis bakar barang iki.
2: Rini apa tak desari kok.
0: Aja. Aku wis tuwa kok malah kok des-des iki mangan.
2: Kayak keman jare jarene sik wis sik setengah urip.
0: Lho iya.
2: Dadi lek setengah urip sing urip sing ndi sing isa rapop sing dhuwur bagiane.
0: Lho lek perkara
2: ngono ah.
0: Lek perkara ngono kuwi dilihat dari sikon. Situasi kondisi itu iki
2: ngoten nggih.
0: Iya. Mangane kok
2: ya. Lek pas wayahe urip kuwi sikon anu sikone sing ya apa, Mbah?
0: Ya anu kudu kerja sama karo PLN sing penting kuwi ya.
2: Oh iya Mbak Teh cek gede ngono ah.
0: Lek kaya mbahmu wis 87 ngene dudu perkara setrum gede nduk. Wis biar pet mbahmu.
2: Biar pet melek merem.
0: Are iki rek. Awakmu aja jurusan tengger ta lah.
2: Iki dodolan pecel apa dodol omong ya?
0: Iki duduk dodolan pecel obat aku, dodolan obat.
2: Aku dodolan obat.
0: Are iki rek.
2: Teromong.
0: Repot ae. Wong dodolan ki sing sumringah, sing iso ngesem, iso golek iki pelanggan.
2: Lha pelanggane ku cek seneng
0: ngono ya, Mbak. Awakmu dodol sosis bakar katik mengkeret ae awakmu.
2: Apa sosis sing mengkeret?
0: Yo, koyoke.
2: Aduh rek,
0: arek iki rek. Kaya paidi arek iki.
2: Jembek.
0: Wah, arek iki rek, iki wis ana Bu Sari.
2: Iki apa Bu Sari? Sari ya Bu Sari.
0: Aja ngomong ngono aku diinceng ustaz iki lho. Wis, kowe apa
2: wis. Ustaz kancaku iki wis plek ambek aku.
0: Oh, ngono ae. Awak gemang mangkane iki mangkok ngono plak ngono pas mlaku iku lho nduk.
2: Sampeyan nang ilmu abane opo ngono, Mbak?
0: Iya. Iki aku ambek anu dodol utus kebab lundo, utus kebab bakar.
2: Apa itu?
0: Soto bebek. Wong kok malah.
2: Oh, soto bebek. Saiki bahasane ngono.
0: Lah wong kok iki Arema ora ngerti basa Arema. Utus kebab mule ya.
2: Tenale, ora nyambel goreng ngono. Apa sih ora nyambel goreng? Apa kate selametan aku iki ngono ya, Mbak? Saman ku wong Malang ora arep sambel goreng. Sambel goreng ku apa? Ora nyambut gawe.
0: Lho temenan. Arek ora tau nendes kobet ki apa? Lah tambah iki mang aku ngono. Iki lho gorengan Sunamaya gelem aku ya ndungokno kok nang mak. Lho, iya apa Sunamaya padha karo bintang film artis sing kaya sing
2: Sunamaya.
0: Sunamaya kuwi. Ora Sunamaya lek diwalu anus petik. Ngomong
2: e saiki basa walian,
0: Mbak. Lah iya ngomongane etilisitik ketep ngono lho. Ngono ngomong ya ana Sunamaya. Suna iki anus, maya iki ayam. Lho ya ta. Ngomong brutu ngono ae.
2: Ngono bahasane ngono. Saman seneng brutu to, Mbah?
0: Aku seneng aku, Nduk. Aku seneng aku.
2: Wis sampean sing seneng sing brutune apa sing ndek sore brutu?
0: Lho, tanggane, Nduk. Amare iki rek apa? Yo kabean, nek pete iku kabean.
2: Wah, ana sampean seneng brutu wong jane belunge mek titik.
0: Dudu perkara belunge titik. Jarene nun sewu, wong tuwa kuwi isone mangan pitik ki iso teko brutu ngono lho, Nduk. Maksude ki
2: apa kok ngono? Jarene iku ngarai pekon.
0: Ya pekon nanyane wong barang mble pitik siji gawe dulure iso kentek are. Dipangan teko brutu sak ndandasin tek. Ya mesti ae pekon. Wong kok ora ngingai ngono.
2: Mulane bae lamare dikai mangan jarene sik durung ae.
0: Lho, apa meneng aku lek perkara ngono ku gelek biyen nduk lalian aku. Aku ki
2: oh, lalian sampe saiki ya sik lalian.
0: Lali aku, lali kadang-kadang.
2: Tapi lek nang dhuwit kok sik eling.
0: Dudu perkara dhuwit maso nang nene ngono ya eling aku.
2: Sik eling ta.
0: Pikun.
2: Dan gas ae lek sik eling.
0: Iya. Gase larang, Nduk, gase larang.
2: Larang saiki ya angel langka.
0: Lho lek perkara gas LPG langka ono 3, Nduk.
2: Napa?
0: Yo L dan Dul ku anono L.
2: Oh, L dan Dul. Apa ra alae?
0: Iya, al yo iso, mon. Wong arek 3 kok.
2: Ora mbak iku mang sampean jan wajahe bewedo
0: lho. Alhamdulillah kaya
2: ya. Duduk jenengan ngoten
0: lho. Iya ya aku kaya duduk aku anyen ndo aku iki iso mencolok putra iso mencoloti putri. Oh tenan aku.
1: Oh ya.
2: Gepot ngoten mawon, Mbak.
0: Iya ya, suwun ndo. Iya. Ya jembek ana uang.
2: Ana. Oh tekan Mas niku lek sing dodol tekan. Ora sida, Pak.
0: Oh ora sida, ora sida. Ngomongnya tuku degan sak klopone ngono lho, Mas.
2: Pangen tuku degan nang nggenku.
0: Oh iya.
2: Tak kon menek dhewe ndek mburi
0: ae. Iya iya ya. Anjene awakmu benerono ki ana wong sun sewu awakmu apian ya. Mbombamu.
2: Lah nggih lek menek dhewe kan iku anu ana apa kanane higienis.
0: Iya. Betul, betul, Nduk. Betul awakmu.
2: Premium jarene mak tenan premium
0: lho ya. Iya, premium, premium. Kadang-kadang aku rono sik kait logo wis kongon menek awakmu. Ala ngono ah.
2: Ya kongon menek aku.
0: Loh, maksudnya klopo iku mang lho, Nduk. Awakmu sing ngongkon.
2: Lah kayak kongon menek aku lak bahaya ta, Mbah.
0: Loh, maksudnya kon sing ngongkon mbahmu. Lah mbahmu iki kok kongkon menek klopo premium iku mang lho.
2: Oh, ngono ta, Mbah. Iku mang aku urung dong.
0: Oh, aku wis dang ding dong. Tenan.
2: Saya men gak tau nyatan, Mbah.
0: Eh?
2: Gak tau nyatan, Mbah.
0: Nang ning ngetan iku nang ndi to nduk aku ki saiki gelek ngulon
2: sampean kan biasa iku nang anu pondeng nang ngetan jarene golek anu golek wangsit
0: iya anjene aku kapan-kapan ae
2: apa wis oleh wangsit isan
0: aku oleh nduk tapi sak sliweran
2: oh anu kok ketok apa mbah
0: ketok ki lho senggol modot ya tenan
2: oh lek si senggol modot Oh, tak sapa?
0: Tongsis, repot ae arek iki. Tak sapa? Wong. Yo nek kerajaan biyen.
2: Mana kok masih ngomong gak usah mendelik-mendelik ngono ku ngopo?
0: Kuwi ki teko kruwat, mangkane awakmu aja ndelok. Lagu mu apa? Wis jam 8.
2: Mana ku tangane mbek ketawi.
0: Iya, anjane. Aku kudu des ae kok.
2: Aja suwe gak ngetap.
0: Lagumu apa?
2: Uripe ku lomba sing sepeda sampean gawe ku lho.
0: Ya
2: apa sing rodane papat sik pancet ta?
0: Wong saiki ku tangkine bocor kok, Nduk.
2: Alhamdulillah.
0: Kok iso ngomong alhamdulillah wong bocor ya lek siji, kaya grojokan songo kok tenan.
2: Lek sik bocor lek sik kena ditempel lah, Mbak.
0: Ngono ku tak tong-tong ngono lho, ama apa jenenge
2: tangki. Oh, lek bocor ku ditong-tong.
0: Heeh, tak tong-tong ngono ku ibarate ngono tangkine tak tong-tong ngene iki. Walah kon kok ganggu aku anu le, aku ngono. Ngono jawabe dheke enteng. Wong awake dhewe ya bocor ngono lho, aku.
2: Lek sing duwe ku anu gak bocor tok iki bocor alus ngerantang-rantang ngono ku lho.
0: Lagu apa? Ya lagu apa?
2: Elekan.
0: Wis ngelekan sapa jaremu wis glowing omong.
2: Elekan. Iya glowing. Sampai dicuwet-cedekno nang kamera. Iya lek glowing.
0: Lagu apa ya?
2: Kudu tak culuk ae irunge.
0: Lagu apa ya?
2: Lagune ngono sembarang.
0: Oh iya. Suwono ya.
2: Ya rek kopi lambada ya gak ono.
0: Jare sapa? Ya anak ta sembarang.
2: Ono ta? Wong aku kok.
0: Yo anak kabeh kuwi ono.
2: Nggih pun ngoten mawon, Mbah. Heeh. Salame kok lek kakan salam koyo buratin mang blendrang.
0: Temenan. Iya, kenemenan.
2: Oh, desaku.
0: Ya iya, wong maca puisi no background-e kematian.
2: Ana ku yo. Ya ambek cetelno musik ala kung guyu.
0: Ayo musike berita duka.
2: Tadi lho sing total ambek sing anu yo padha dene.
0: Ana sing anu
2: ya. Ya. Apa ya, Pak?
0: Ana sing salam saka Mbak Pon. Cati barang.
2: Katuran Sugeng Enjang sedanten kemawon. Ingkang wonten TikTok sedawan ten kemawon mboten kula sepat setunggal-setunggal.
0: Kongkonen tap karo follow.
2: Napa dikirimi kopi apa budane lho topi wis sak terserah jenengan
0: wis baik. Wingi nane iki nduk aku arep dikirimi paus, aku ngomong teriae seneng aku teriak aku yo ngono.
2: Lah paus iku gegeden.
0: Gegeden wis talah. Wong barang sing siaran yo kaya paus.
2: Iki sing diteri Mbak Upi iki.
0: Oh iya. Matur suwun Mbak Upi. Iya.
2: Nggih kagem sedaya pendengar RRI Pro 4 sedanten kemawon.
0: Iya.
2: Mugi kitan safinare sehat lan nisari ibu alik maneh, Mbak.
0: Iya, iya.
2: Katrimo koyo
0: temenan. Wis mateng ngono ku untuk masane.
2: Lah nggih. Ingkang wonten TikTok nggih sedanten kemawon. Ingkang wonten Mbak Sri ingkang wonten Amerika, Mbak.
0: Oh, Bu Sri Bolten sing ana Amerika. Nggih. Amin barang. Ingkang
2: wonten mawon berkah kemak ten karang kunci, Mbak. Mugi kita sabina dengan sehat.
0: Sepure
2: bolak-balik liwat ae, Mbak.
0: Iya, suwun ya.
2: Nggih, pun lagune kula nderekke mawon.
0: Heeh, Nduk.
2: Tak kebanjenengan, mugi-mugi setengah urip ndang urip kabeh.
0: Setengah urip e wong ngawu dadi wedhus kok dolono wae.
2: Ben anu kari ketok mbak kan saiki sampean wis lemu ah.
0: Iya, terus
2: ben tak konang kono masjid tak tokno.
0: Iya, mumpung kulitku kandel.
2: Heeh. Dipilok apa ya apa?
0: Wis ora usah dipilok, Nduk. Aku talenono tok ae wis mari.
2: Oh, ditaleni nganggo apa ngono ku, Mbak?
0: Centing.
2: Oh, centing. Ya, gak apa-apa, tak siapi. Ya. Men karek nyeret rono.
0: Ya, suwun Nduk.
2: Nggih, ngaten mawon katuran sik. Napa, Mbak?
0: Sugeng njenengan. Dengan
2: patan sabaringan sehat.
0: Amin.
2: Lan napa? Panjang umur. Pikantuk rezeki ingkang barokah. Ugi ten mak karang kucing ngaten, Mbak.
0: Suwun.
2: Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko si Wawan sugeng enjang, Mbah. Kula rawon. Ora apa-apa.
3: Terminal.
0: Nowar ya ora apa-apa. Mas Awin sugeng enjang, Mbah. Kula sering rumiyin mireng kening radio lho, Mbah. Ternyata RRI masih aktif. Matur sembah nuwun. Medsos oke, musik.

Metro 91 info-info. RRI teteng Bromo nika sik nyalipun mboten apik. Ning tak dongakno iki melalui TikTok nika panjenengan saged mirsani, saged uga midanget nih. Dulur-dulur sing ana ning Pancakusuma, Bromo. Monggo kopi-kopi, Mbak.

0: plekenyes Mbah Demin.
1: Kandul-kandul Bopo Bambang.
0: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ono bebek kok adus nang panci.
1: Ono bebek kok adus nang panci.
0: Iki madu kok liwat ya. Ono wong moco tak ono moco. Oh liwat. Ono bebek kok adus nang panci,
1: Mbak. Cakep, cakep.
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Jam 7.
0: Sing dodol tuwek saiki dadi penyanyi.
2: Lho iki lho.
0: Lho ngene lho, Mbak. Aku ngene lak liwat ta, Mbak.
1: Nggih, nggih, kleresan.
0: Liwat di daerah kono lho kulon, Mbak, di daerah Punden.
1: Oh, ning daerah Punden
0: kulon niku liwat kok ono pentas, Mbak.
1: Ono pentas ten
0: Punden. Lah nyanyi kok baku to, aku gak bingung ta.
1: Iku ngono kuwi dudu perkara mbahmu sing mbahmu iki. Iku
0: usane to, Mbak niku.
1: Lah iku danyangane Punden.
0: Lah ngene iku. Lah cepet nonton iki kok badhe ngerotok penyanyi ini rasakan aku loh wong itu aku ya keluar yang canggih
1: iya ancane biasanya lek mbahmu sing nyanyi ngono kuwi wis sambutan kuwi mulai tepuk tangan barang ki ana
0: lale lha lek mboten jek tapi kuwate bleduke koyo ngoten banget mboten tinggalan jenengan iku lho
1: lha wong mbahmu nyanyi ngono kuwi pas nyanyi kuwi arek-arek padha kalap kok tenang
0: lha engke kate jenengan kruwoto kali sandal watu ya aduh sakene mbah kure kula ngoten to mbah
1: lek biasane sambutan yo tepuk tangan iki ngono sambutane hantaman botol barang
0: lha engke kula iki jane si lah kok mbahku dikrutuk wong sakmene kae lak saken ta iki aku
1: ngoten yo yo yo
0: kula maru di niku mbah kula rencangi pun akhire kula amanaken sedaya mbah
1: alhamdulillah jane yo
0: ngono tapi mbahe mboten semerap kula
1: aku karo aku
0: gak mboten semerap pancen jenengan wong kula iki kupeng arep 17 lah niku
1: lho di kupeng arep 7 awakmu menang nggih
0: mbah
1: awakmu menang
0: langsung mbah sore niku mlebu ten rumah sakit sedaya mbah.
1: Oh alhamdulillah yo yo yo.
0: Lho niku beso kula mbah.
1: Oh beso awakmu. Ngono ngono ku sing kau iki awakmu.
0: Lah kula niku salah donga mbah.
1: Kok iso ngomong salah donga mbahmu biyen niku ngekeki si miliki ti si miliki ti.
0: Lah nggih niku kula damel ten niku lho. Niku mbah.
1: Oh iku lak lembu sekilan to.
0: Oh. Aja jenengan nang salah-salah mbah.
1: Saka sapa?
0: Saking Bu Darmanto, Mbah.
1: Oh, iki wong iku anu kok dodolan mendol kita. Wong kepelane.
0: Oh, tasi sadian mendol to, Mbah?
1: Iya, kepelane gede tapi yo cilik-cilik mendole.
0: Anu, Mbah. Niku gede niku kan keberatan, Mbah. Dadi perkesane nemen, Mbah. Dadi cemet, Mbah.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Tapi niku senengan kula.
1: Iya, mangkane wingenane ditu.
0: Lah niki nggih ngonten iki. Wis sari iki didepi mawon riwari-wiri.
1: Lho kandhani ya, sari iki ya urip kok tandhani.
0: Lah nggih iki. Ya apa cah sampean niku di jalan demi. Dijak golek ilmu nang bae kok golek menggo ae sampean iki.
1: Sing penting ku sajane ngene lho Le. Lek pamrae mbahmu wis pitutur ya ta iki dimirengke. Aja nganti iki mara salah sawut. Kadang-kadang ilmu si miliki iki anjane ya kaya ngono.
0: Kula ngene ngonten nggih salah nyaut Mbak kula. Nyaut ten memeane tangga kula, Mbak.
1: Ya malah kepungan.
0: Lah ngene iki. Lah niki lho matur nggih mriki riwari mawon.
1: Ya oleh salam saka Cak Di Ozan barangki.
0: Oh. Nggih, salam sehat sedanten mawon nggih, Mbak.
1: Iya, iya, iya.
0: Pokoke sing lagi midange teken rumpat sing di madegani kali Mbah Demin iki, Mbak.
1: Iya, sapa lepen aku, sapa lepen.
0: Sapa lepen, Mbak?
1: Iya, Mbah Demin sapa lepen, Jogoraga Danarasa Sundul Langit. Iki artine
0: wong dawa. Singen kok kali-kalian nggih, Mbak.
1: Maksude?
0: Lho, kan sungai kan kali, Mbak.
1: Oh iya, iya, iya, lepen, lepen.
0: Kan lepen, Mbak?
1: Iya, iya, lek jaman biyen ki ana Sunan Kalijaga, lek iki sapa lepen. Lho ya.
0: Oh. Tapi wonten buke Mbak mriku, Mbak.
1: Lho, aja meneng bu, aku ki rono ki golek kengking.
0: Oh, mriku napane sing menggo niku botape niku, Mbak?
1: Lho, suwon ya.
0: Jenengan kok eling to, Mbak?
1: Ya eling mau saiki buyar.
0: Oh, pun buyar to, Mbak?
1: Arek iki rek.
0: Mboten Mbak kula anu me ngilingaken bae cek gak anu. Cek mboten anu pikun, Mbak.
1: Oh iya iya iya.
0: Soale Mbak ini lah anu ah.
1: Aku
0: selalu Rono mrene dadi mbak iki gak tau nang ndi tapi ada di mana-mana
1: lho Mbak. Lho, anjene bener iki.
0: Kula pun semrap kok ilmune mbak ini. Oh,
1: temenan.
0: Mulane kula mboten letakoni wong iki mboten ngaku kula nggih.
1: Ora
0: yan,
1: Mbak. Aja.
0: Mboten, Mbak. Uncasari mawon lho sing pleke jenengan nggih kula mboten kula omongi.
1: Ngomong aja, aku wis gelek dicecepi wong ya ta.
0: Saiki. Lho. Jadi putih mbak, kalau tinggalan nih mbak.
1: Loh, awalnya wong ngewamu ki ngerti lek wong mbahmu ki akeh ilmune malah dicecepi wong.
0: Loh, mboten niku lek sing niku lak kula mbah sing cecep singen mbak.
1: Oh iya.
0: Sing niku lho mbah sing nonton galengan
1: niku. Iya.
0: Ya walah. Aduh mbak kure.
1: Ya Bapak Bambang rek.
0: Iya. Gini niku. Jenengan ini sajoke jog niku nggih kaya niku wau lho. Niku buriate niku kok mali pinter nggih, Mbak. Niku napa sekolah itu jenengan
1: iki? Aja meneng sekolah, kursus
0: niku, Mbak. Oh, kursus nggih, Mbak.
1: Dadi
0: kursus niku kematian napa anu Mbak puisi, Mbak?
1: Koyoke kursus kematian arek iki rek.
0: Niku wau wonten sing melon, gak ada melon dua niku lho, Mbak.
1: Oh, alhamdulillah. Iya.
0: Sing wonten niku lho, Mbak.
1: Oh, Bapak Ismoyo.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Niku nggih sakno Bapak Ismoyo niku, Mbah.
1: Lho, mesake iki piye? Ana apa?
0: Lho, la sewengi mboten nurukaken timbang terus bojone, Mbah.
1: Lho, wong apa?
0: Lho, terus sampun tuwek nggih terus dhewe to, Mbah.
1: Oh iya sih, lah. Awakmu aja walak-walik, aja walak-walik.
0: Ngoten, Mbah. Kula sewengi bojone kula nggih mboten nurukaken, Mbah.
1: Apa saiki kowe tak iringno?
0: Kok mboten, Mbah, kula pun miring dhewe, Mbah.
1: Jembek.
0: Nggih, Mbah. Mbah. Cuaca cerah.
1: Cuaca
0: hari Senin yang indah, Mbah.
1: Hari Senin yang indah.
0: Lah nggih niku.
1: Wis jen cocok.
0: Enak ngeten mawon, Mbah.
1: Semangat.
0: Nggih. Wonten Mbak Endah.
1: Gonok
0: Mbak Endah mriki, Mbah.
1: Gak mungkin.
0: Lho lek mungkin ya napa, Mbah?
1: Paling golek cemondelan.
0: Boten, Mbah. Kelihatan apa? Wingane niku kula sunat apa?
1: Piye?
0: Manten seneng lho niku sunat, selam.
1: Oh iya.
0: Kaya ngene ngene Mbak Indah nyambang mriki, Mbah.
1: Oh, awakmu encene kaya kapal ae.
0: Niki kapal selam, Mbah.
1: Iya.
0: Boten, Mbah. Kula niki selam, Mbah. Lha Mbak Indah niku ningali, Mbah. Kok diprekes Mbah dadi apa, Mbah?
1: Oh, alah, ngono ku jenenge kondangan.
0: Gondangi, Mbah.
1: Oh, gondangi Randu Agung kono. Randu Agung.
0: Oh, ten Randu Agung mriko ta, Mbah?
1: Iya, iku ana gondang ning ngono.
0: Oh, nggih ten ler niko.
1: Iya.
0: Nggih. Kalo ngeling, Mbah, niku jaman niko.
1: Ya sik enak kowe iki tutuk kono mari selam terus mari ngono saiki nang gondang kono. Barang mbahmu mari selam terus langsung nang Kali Gedhe.
0: Oh, ten Kali Gedhe, Mbah.
1: Kali Gedhe, Randu Agung.
0: Oh, Kali Gedhe. Lah merah semua, Mbah.
1: Masa biru awakmu ki
0: yo. Lha nggih, Mbah.
1: Ya,
0: niku
1: ya.
0: Tepate Kali Gedhe niku di mana ta panggriyane ta?
1: Itu di Karang Kedempel niku lho,
0: cedhek. Oh, Karang Kedempel iki.
1: Anu Garden Ki, Garden Ki.
0: Nggih, Mbah.
1: Ki oleh salam saka Cak Di, salam tetepangan sedoyo mawon.
0: Oh, nggih Cak Di matur suwun tepangaken kula anu lek di mriku terus si Papa Oci.
1: Oh iya Papa Oci.
0: Lah entuk but bae kula dile.
1: Heeh.
0: Dili Mbah.
1: Dili iya.
0: Nggih. Niku tiang niku lho. Tiang Karang Ploso niku lho.
1: Oh sing ana ning Karang Ploso kono. Iya.
0: Nggih. Sing gerakan men niku Mbah.
1: Iya mendol iya.
0: Oh mendol apa niku?
1: Iya wong.
0: Oh tak kira metal Mbah.
1: Ana anu Bapak Wito Senjem barang.
0: Oh, Bapak Wito putih bahasa Inggris.
1: Senjem iku menjes.
0: Menjes apa? Menjes levis Mbak iki.
1: Ah iya.
0: Oh, kula wau nggih miring jenengan ngonten nggih. Terus niku sate arah dus kula ngoten ngarakan kok bingung kula. Es.
1: Ya.
0: Suwun Mbak Batuwe Mbak Lawas
1: nggih. Ya, suwun lho ya.
0: Nggih, Mbak. Kula salami Kamel Bu Sri Purnomo Biru Sri Golden Mbak nggih.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Bu Pandan. Wonten anu Mbak sinten Kalimantan, Mbak? Ten Kalimantan sedaya mawon.
1: Iya, saka Kalimantan.
0: Wonten Bapak Widi, Mbak.
1: Bapak Widi uga.
0: Angge kali Bu Widi nggih, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Niku lak tanggane niku Mbak Bukat Nur kuwi, Mbak.
1: Iya, bener, bener.
0: Lah nggih, lek bener-bener ki salah biasae, Mbak.
1: Kandhani kok setengah.
0: Lah nggih. Nggih, wonten Mbak Endah, Mbak Lipat Darmanto, Mbak.
1: Heeh, iya, iya.
0: Matun, Paris.
1: Matun.
0: Matun ten pundi nggih, Mbak?
1: Urip ta?
0: Tas urip ati angin, Mbak.
1: Koyoke tas liwat.
0: Tuh, Mbak, ono wong liwat ibu riku, Mbak.
1: Kandhani ya.
2: Baku?
1: Kuk!
2: Mbak?
1: Kuk!
2: Assalamualaikum.
1: Walah, Yong. Ayo, Mek. Sekedar ngono wae yo iso ora tuku. Cuma gudo wae. Waalaikumsalam, waalaikumsalam.
2: Kadang jaluk sepuro kuwi ora mergo salah. Neng mau wegah hubungannya bubrah.
1: Matur sembah nuwun Kang Pujianto.

0: Is sugengin jangki mawon matur sembah nuwun kanggo zen barangki lho bapak-bapak barang sing lagi ngetem ning pasar-pasar gendho, pasar gadang ning pasar besar barangki sing podo kalungan radio
1: ayo pamat
0: midanget ni RRI Pro Papat Suara Budaya Nusantara matur sembah nuwun Bu Baida Bapak Bambang, Pak Ri, barangki.

0: Sembenuwun. Sing padha wis pinarak dateng warung pecel leplek kenyes gandul-gandul, warunge Mbah Demit sobo lepen, jogorogo dono rasa sundulan. Iki wis jam 9:30 lulur, toto-toto, gek sing padha wis mateng, sing padha masak wis kari iki dahar, kari sarapan, putra-putrane barangki kabeh wis padha ditata. Sing iki mau ya wis umbah-umbah, wis iki ya nyetrika, wis sembarang kalir pekerjaan ning dalem ki kabeh wis padha tatanan. Oh, ana uang. Sugeng enjang sarapan pecel paswatipun.
1: Sugeng enjang bae, Demen.
0: Nggih. Paswat.

Bapak Ibu, para pamireng sedaya. Pilih wedal menika sampun mboten nyengapi anggen kula nika sadyan pecel. Benjang panggih malih dulur wonten dina Selasa. Kula aturi gek pinarak dateng warung pecel, leplekene gandul-gandul sepurane lho lho.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
4: Hai, selamat hanji upari, narai kabari kau andal tuh.

0: pagi sore
1: burung muncung tanam tahu.
0: Iya. Mungursa. Oh iya.
2: Mas, ngebet apa? Ngebet dahar. Pak Le, monggo dahar.
3: Lu ada buku polo. Yes kon yerus mama yo.
4: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Saudara pendengar, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Lumajang, Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada hari Minggu 17 Mei 2026 pagi. Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut MPDL dilaporkan menyemburkan kolom abu setinggi 700 meter. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Yadi Yuliandi menyebutkan erupsi pertama terjadi pada pukul 5:37 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak sampai mencapai 4.176 mpdl. Abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal mengarah ke utara. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 189 detik. Ayo foto erupsi kembali terjadi pada pukul 7.44 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan barat laut. Dalam laporan tertulisnya Minggu 17 Mei 2026, peristiwa ini dilaporkan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 118 detik. Selang 2 menit kemudian, tepat pukul 7.46 waktu Indonesia Barat, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut kembali erupsi. Tinggi kolom letusan mencapai sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 mpdl dengan kolom abu putih hingga kelabu intensitas tebal mengarah ke utara dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 138 detik. Saat ini Gunung Semeru berstatus aktif vulkanik level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar tenggara. Selain itu masyarakat juga diminta tidak aktivitas dengan jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga berjarak 17 km dari puncak. PVMBG juga melarang aktivitas dengan radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru. Hal ini dikarenakan beresiko terkena lonjakan batu pijar. Warga juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Abang, Besuk Kembar, Besuk Sat serta anak sungai yang terhubung dengan Besuk Kobokan.
2: Dari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Morning Class buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my God, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good, keep it up.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksi saking kawasan jalan Candi Panggung Sekat Walu Malang Gantang Pamirang Lan Sekedah Malim yang kita buat sebelah siang Panjenengan pun ngantos kemasi gelombang Panjenengan sangat minta ngatakan di Joro Jagong UMKM Ngantos kirang luwih mangke tabu kali wala siang kalian aku lo aji campur Laturakan wilujeng siang lan Sike ngayai wajib kagem panjenengan sedoyo Sinambi midang ketagen perumpat teh dari malam

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pas jam 11 Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Saudara pendengar, wastra merupakan kain tradisional khas Indonesia yang memiliki nilai budaya dan sejarah di setiap motifnya. Beragam jenis wastra seperti batik tenun hingga songket tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga mencerminkan kekayaan tradisi di berbagai daerah di Indonesia. Namun saat ini penggunaan wastra asli dan wastra printing masih kerap menjadi perdebatan di kalangan pecinta fashion maupun pemerhati budaya. Sebagian masyarakat menilai wastra asli memiliki nilai lebih karena dibuat melalui proses tradisional seperti membatik dan menenun secara langsung oleh para pengrajin. Selain memiliki kualitas dan karakteristik khas, pengguna wastra asli juga dianggap mampu membantu menjaga keberlangsungan pengrajin lokal sehingga melestarikan dan juga membudidayakan budaya Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, perkembangan industri fashion membuat wastra printing mulai banyak digunakan karena dinilai lebih praktis, cepat diproduksi, dan memiliki harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
3: Pekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Kangpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4. Saudara pendengar, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di perempat RRI Malang. Seperti biasa di sajian jagongan UMKM setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan. Untuk edisi hari ini pendengar, saya Haji Santoso yang menemani Anda di hari Senin 18 Mei 2026. Dan telah hadir di studio narasumber kita, tamu kita, ada Mas Yordan dan juga ada Mbak Rani. Selamat siang.
1: Siang.
0: Oke, gimana punya kabar Mbak Rani?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Sehat ya? Sehat. Mas Yordan juga sehat?
1: Ya, puji Tuhan, sama sehatnya.
0: Oke deh. Nah, mereka berdua ini adalah owner dari Healthy Hampers ya?
1: Betul.
0: Ya, betul. Oke, berarti healthy, kesehatan.
2: Betul.
0: Nah, bergerak di bidang kesehatan. Dokter dong ya?
1: Bukan.
0: Kira-kira dokter. Maksudnya apa nih Healthy Hampers ini?
1: Kalau basicnya sebenarnya nggak ada yang di bidang kesehatan atau apa. Mm-hmm. Tapi karena fokus utama kita yang pertama itu ngegerakin ibu-ibu kayak sekitar yang di training gitu. Mm-hmm. Untuk ke produksi ini. Mm-hmm. Langsung untuk fokus setor ke kita. Jadi kita untuk yang nge-branding dari legalitinya itu semuanya itu di kita ini
0: gitu.
1: Jadi tetap pakai tenaga apa improvement woman gitu loh.
0: Mm-hmm. Jadi mengkaryakan ya, atau apa namanya,
1: Merangkul
0: para ibu-ibu di sekitar.
1: Iya.
0: Oke,
1: di sekitar
0: rumah gitu kan. Kegiatan sebelumnya ibu-ibu nggak ada kegiatan apa namanya yang produktif gitu sebelum apa panjenengan mendirikan Healthy Hampers ini?
1: Oh, maksudnya di luar sektor di Healthy Hampers itu?
0: Iya.
1: Untuk ibu-ibunya atau untuk kami?
0: Untuk ibu-ibunya gitu.
1: Kalau untuk ibu-ibunya sebenarnya itu kayak sekedar aktif di apa namanya?
0: PKK,
1: mungkin ya, PKK gitu, ya. Gitu-gitu, ya, kelurahan ya. Gitu-gitu. Tapi kan mungkin kalau dari ibu-ibu butuh sosok anak mudanya atau yang bisa ngepush mereka buat kalau ini tuh sebenarnya nggak di ranah tradisional aja gitu loh. Kalau kita bungkus ini sebagai apa, lebih modern, lebih ngikutin untuk market yang sekarang, mungkin pasarnya bisa
0: naik kelas lah ya.
1: Ya, menengah ke atas juga. Okay. Itu mungkin dari kita perlu dorongan gitu loh.
0: Okay. Jadi mendorong apa namanya supaya hasil dari ibu-ibu ini bisa naik kelas,
1: ya,
0: gitu kan. Nah, tapi kan panjenengan pasti ada standar-standar yang panjenengan utamakan ya kan, ya, untuk ya. Produk ini. Standarnya seperti apa?
1: Kalau standarnya itu kita riset ini tuh setahunan ya, dari 2019 sampai 2020 itu. Lalu 2020 itu sebenarnya sebelum di 5 produk ini, kami juga sempat launching kayak herbal tea gitu. Tapi mungkin secara market ini yang lebih ngedorong. Karena kan barengan waktu COVID itu ya.
0: Ya, itu 2020, 2021.
1: Okay.
0: Ya. Nah, sekarang apa ini? Produknya ada, kalau pendengar perempat ya menyaksikan di YouTube channel RRI Malang, karena kita juga live di YouTube channel RRI Malang ya kan. Nah, ini ada 5 botol atau 5 produk berarti ya.
1: Iya.
0: Berarti satu paket 5 ini.
1: Kalau per paketnya itu bebas,
0: ada bebas.
1: 2, 3, 4, 5 gitu.
0: Karena kalau hampers berarti kan satu paket ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau untuk hampersnya sendiri sih sebenarnya bisa terserah yang mau beli gitu. Jadi kita mau
0: isinya
2: isi
0: apa?
2: Isi 2 aja atau isi 3 aja itu bebas. Tapi kalau misal untuk variannya kita ada 5.
0: 5 varian. Gitu. Apa aja ini?
2: Ini ada jahe, lidah buaya, beras kencur, temulawak, sama
1: kunyit.
0: Oke, jadi apa ini bisa dibilang minuman kesehatan berarti?
2: Iya,
0: kan, ya?
2: Betul.
0: Berarti kan ini serbuk ya?
2: Serbuk.
1: Ya, serbuk.
2: Jadi nanti tinggal seduh aja.
0: Iya. Oke, dan ini mulai berdiri tahun 2021
1: hitungannya itu.
0: Oke, yang mendorong membuat minuman kesehatan ini apa karena COVID kemarin itu atau gimana?
2: Melihat peluang ya.
0: Karena kemarin pada waktu pandemi kan dicari ini ya.
2: Iya, melihat peluang sih, sama ya itu tadi, karena ibu-ibu itu sebenarnya mereka aktif di PKK dan lain-lain untuk berjualan. Kita sih melihat peluang itu untuk dijadikan mungkin kalau ibu-ibu kan belum paham media sosial dengan baik. Gitu. Jadi kita coba kita yang ngatur medsosnya, gitu, kita yang marketinginnya, ibu-ibu yang bikin produksinya. Gitu.
0: Dan berjalan sampai sekarang.
2: Oh,
0: keren. Jadi ini kolaborasi antara ibu-ibu atau generasi saya lah ya, generasi kolonial dengan milenial. Nah, untuk memberikan masukan kepada ibu-ibu itu susah nggak?
1: Kalau untuk ibu-ibunya sebenarnya kalau kita kasih masukannya itu pelan-pelan itu enak. Tapi mungkin yang lebih susah itu kasih pemahaman yang sekarang gambarannya itu lebih prefer ke anak mudanya gitu loh. Karena kan sebenarnya target utama ini itu lebih ke anak muda, terus ke
0: kayaknya untuk semua usia kan ya.
1: Iya, semua usia juga.
2: Bisa.
1: Terus kebanyakan dan ngeblocking mindset mereka kalau jamu itu enggak harus tradisional gitu loh. Enggak harus yang di
0: kayak gendong ya, ya jamu betul, gendong betul, gitu ya. Jadi ini istilahnya dibuat kekinian.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Dan ini yang awalnya enggak susah gitu.
2: Iya, jadi mungkin kalau untuk ibu-ibu kan mereka kayak kayak gini, akhirnya kita merasa kayak udah marketingnya kita yang handle aja. Udah ibu nggak usah mikir logo, nggak usah mikir plastiknya nanti gimana, dibungkus apa, udah nggak usah mikir itu. Pokoknya ibu produksi nanti aja. Kalau saya order ibu buatkan, nanti kita yang bantu jualin, udah gitu aja. Gitu.
0: Karena kan kalau ikut mikir nanti bingung mereka tambahan.
2: Iya nanti itu harganya berapa, bikinnya gimana, tangannya nggak bisa, nggak sempet, gitu-gitu kan banyak. Kalau ibu-ibu kan kebanyakan juga ibu rumah tangga yang mungkin punya kesibukan
0: juga.
2: Udah ibu nggak usah repot itu, pokoknya ibu bikin, nanti sisanya kita yang bantu mikir dah gitu.
1: Dan ini tuh bikinnya masih manual.
0: Hah? Mereka masih tuh manual. Bikinnya manual?
1: Iya masih kayak yang di wajan gitu sampai kering. Gitu.
0: Iya
1: kering.
0: Jadi di apa namanya?
2: Kayak digongso.
0: Digongso sampai kering gitu ya.
2: Iya.
0: Dan ini benar-benar tradisional berarti
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Dan ini bahannya alami semua.
1: Alami semua.
0: Gulanya ada nggak?
2: Ada gulanya.
0: Gula asli atau?
1: Gula asli juga.
2: Gula asli. Betul.
0: Jadi Panjenengan ini istilahnya memberikan standar juga kepada beliau-beliau ya kan. Betul. Harus bahannya yang apa yang bagus atau kan kadang-kadang apa ya kalau saya bikin di rumah kadang-kadang kan seadanya gitu. Oke, berarti ada standar juga.
2: Iya,
0: nah, selama ini sudah masuk kemana aja ini produknya?
1: Kalau untuk market selain di Malang Raya itu kita juga ngegerakin reseller. Itu banyak di Jakarta, di Surabaya, masuk Kalimantan juga. Lalu udah sempat ekspor ke Malaysia.
0: Udah ekspor juga.
1: Sudah.
2: Jadi lebih banyak online-nya sih memang.
1: Ya, online-nya banyak.
0: Oke, kalau online berarti ada medsosnya.
2: Iya.
0: Medsosnya apa nih?
2: Di Instagram. Di Instagram healthyhampers.id.
0: Oke, kalau TikTok?
2: Belum ada kalau TikTok.
0: Lagi rame TikTok nih.
2: Iya, padahal TikTok lagi
0: rame. Lagi rame-ramenya ini ya. Biasanya orang ngelihatnya kan scroll-nya di TikTok gitu ya. Oke. Nah, ini ada 5 produk pendengar yang ada manfaatnya apa aja sih satu-satu?
1: Kalau untuk jahe itu
0: ngangetin badan, mungkin, aku taunya ya.
1: Ya, ya udah tau lah untuk
0: ngangetin badan,
1: ya, ngangkat badan, terus daya tahan, terus ini tuh ada kayak contoh ada yang kayak di gula darah itu pakai lidah buaya itu cocok.
0: Lidah buaya.
1: Mungkin orang jarang denger
0: ya, lidah buaya. Mikirnya buat rambut ya.
2: Iya betul.
1: Tapi bagus ini buat gula darah.
0: Oh gitu.
1: Lidah buaya ini.
0: Untuk menurunkan kadar gula darah.
1: Kadar gula darah itu bagus. Lalu untuk cewek-cewek yang menstruasi itu bisa pakai kunyit. Lalu untuk ibu-ibu yang mungkin masalah ginjal di lambung itu temulawak cocok. Lalu di apa namanya kencur ini sebenarnya hampir sama kayak jahe ya, untuk peredaran darah juga selain untuk daya tahan tubuh seperti itu.
0: Oke, dan ramuan tradisional atau jamu ya, kalau kita masyarakat Jawa biasanya menyebutnya jamu-jamuan ini dari dulu udah dikonsumsi oleh masyarakat kita. Jadi ini bukan barang yang baru, cuman kemasannya aja dibikin baru dan dibikin bukan cair tapi ya.
2: Bubuk.
0: Jadi bubuk jadi tinggal seduh dengan air hangat ya.
2: Betul, tinggal seduh air hangat.
0: Untuk mengkonsumsinya kapan aja kan bisa.
2: Kapan aja bisa.
0: Oke, keren sekali nih pendengar. Ini kaula muda tetapi berpikiran merangkul ibu-ibu di, kalau boleh tahu wilayah mana, Mak?
2: sini deket sini.
0: Ya lah, tunggu dewe dah. Udah berapa orang yang bergabung?
2: Yang reproduksi berarti.
0: Oh, yang produksi.
1: Kalau produksi 1-2 orang aja sih.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Karena kita banyak, mungkin satu wilayah satu RT gitu enggak?
1: Oh, enggak. Sebenarnya gini. Karena kita itu enggak pengen yang asal apa ya? Asal ngejual
0: itu tadi ya.
1: Asal punya produk, asal gimana. Tapi kita kayak contoh tadi saya bilang risetnya kan 1 tahun. Itu satu tahun itu riset selain dari riset rasanya. Sama ini.
2: Tesnya.
1: Kebanyakan kalau ya tesnya sama ada ampasnya kan kebanyakan itu.
0: Iya, betul.
1: Sampai di tahap kita ampasnya tuh minim banget.
0: Biasanya
1: kan masih ada ampasnya ya, kalau
0: produk
1: kayak gini. Itu
0: problem yang
1: sangat-sangat minim, kayak cuma sekian persen gitulah.
0: Jadi apa ada riset apa namanya percobaan gitu ya. Dan itu dilakukan panjenengan sama ibu-ibu yang produksi itu tadi.
2: Meskipun setiap kirim juga kalau misalkan produksi kan kita nggak bisa simpan dalam waktu yang lama ya. Gitu. Jadi kan memang harus baru terus. Jadi kita by order juga gitu.
1: Meskipun daya tahannya ini 1 tahun ya, tapi kita nggak pengen yang kita tuh nyetok buahnya, terus ada pesanan tinggal ambil nggak. Jadi kayak contoh hari ini ada pesanan gitu, ya udah kita bikin hari ini, kita kemas hari ini, lalu bisa kita kirim hari itu juga atau besoknya gitu.
0: Oke, jadi fresh ya.
2: Iya. Gitu.
0: Padahal kan kalau kering gini kan tahan lama sih.
1: Iya, 1 tahun.
2: Lamanya sih 1 tahun sebenarnya. Cuman kan karena ini produk kesehatan ya, dan sebenarnya kita sendiri juga konsumsi juga. Jadi kalau misalkan kita ngerasain udah disimpan terlalu lama kan juga.
0: Rasanya juga kurang enak ya, kurang fresh gitu, bener.
2: Jadi memang
0: walaupun manfaatnya tetap sama aja.
2: Berhubung karena yang mengerjakan juga ibu-ibu tetangga, jadi kita mikirnya lebih mending jangan ngestok deh gitu, karena kalau misalkan kita butuh, ibu-ibu itu juga ready bisa bikin gitu, jadi lebih baik fresh aja gitu. Lebih.
0: Nah untuk bahan-bahannya panjenengan yang nyiapkan, yang kulak lah istilahnya, atau ibu-ibu sendiri yang cari?
1: Untuk saat ini dari mereka semua.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Berarti terima udah jadi gitu ya. Dan istilahnya, tapi untuk yakin kalau bahannya ini
2: sama. Ya, ya. Pasti kita tester sih. Jadi setiap ibu-ibu kirim kita coba dulu sebelum kita packingin. Jadi gini kan kita.
0: Gitu.
2: Iya. Gitu.
0: Pasti kan kalau misalkan beda ya, mungkin ya, walaupun sama-sama sama-sama jahenya, tapi mungkin kualitas lebih di bawah, kok gini ya, itu kerasa ya?
2: Kerasa sih, karena kan juga kita konsumsi sendiri juga kan, jadi kan pasti kerasa bedanya ya.
0: Oke, nah gimana? Ya sekarang apa ya, ya kesehatan masyarakat sekarang ini sudah sadar dengan kesehatan, bukan cuma sekedar olahraga, makanan pun dijaga. Nah jamu itu salah satu cara untuk menjaga juga.
2: Betul.
0: Ini bukan menyembuhkan tapi menjaga. Kesehatan kita. Dan ini warisan leluhur yang dibudayakan sama Mas Yordan dan juga Mbak Rani ini dibikin naik kelas.
2: Iya.
0: Kalau misalkan di toko-toko di Malang sudah ada belum?
1: Kalau di toko, kemarin kita sempat kerjasama dengan UP ya, sempat konsinyasi itu. Tapi kalau kita naruh toko, itu sama aja
0: sama
1: kita ngajarin
0: nyetok.
1: Mereka nyetok. Gitu.
0: Sama kayak nyetok gitu.
2: Akhirnya, jadi kita nggak, memang karena tujuan utamanya memang nggak mau ngestok sih
0: Jadi kalau misalkan pendengar pingin apa namanya mendapatkan langsung order,
2: langsung order aja.
1: Jadi resellernya juga bisa.
0: Gitu. Ya memang ya kalau misalkan di toko atau di tempat pembelanjaan pasti kan stok.
2: Iya.
0: Pasti memerlukan beberapa waktu untuk laku. Padahal ini bisa masuk ya kan?
2: Bisa. Karena untuk
0: legalitas juga sudah ada.
1: Legalitas semuanya
2: sudah ada.
0: Untuk syarat masuk ke tempat oleh-oleh, pusat pembelanjaan kan sudah ada legalitas, terus kemasan juga udah modern.
2: Betul.
0: Ya. Masuk ya.
2: Iya,
0: tapi kembali lagi bukan soal cuman menjual tapi ya.
1: Sebenarnya kalau menjaga di toko, juga di retail gitu kita udah ada planning ya, ini masih riset juga itu dalam bentuk kemasan saset gitu.
0: Kalau saset kan istilahnya enggak apa ya sekali sedul sekali takaran gitu kan, enggak sampai menumpuk gitu.
2: Betul,
0: tapi belum ada ya,
2: belum, masih digodok, masih di riset.
0: Untuk saset pasti kemasan juga berbeda.
2: Iya, betul.
0: Apalagi harga sekarang. Nah itu baku, aduh.
3: Nah itu, ini kan sebenarnya sebelumnya ini plastik.
0: Iya,
3: botol plastik yang tapi kita kirim dari Jakarta sih. Itu soalnya nggak ada di Jawa Timur, itu nggak ada.
0: Awalnya plastik yang tebal.
3: Sekarang karena kaca. Ya waktu itu
0: melonjak
3: kaca, kok kaca plastik naik. Kita cari cara gimana caranya tetap elegan, tetap bagus, tetap aman, tapi dari looknya tuh dapat nilai jual yang tinggi gitu.
0: Akhirnya dari ganti kaca ini. Berarti barusan ini ya.
3: Barusan.
0: Karena kalau dulu plastik ya. Ya karena kalau plastik sekarang juga harganya masih tinggi dan ya enggak cuma 1-2 orang yang apa-apa istilahnya mengeluhkan ya kan. Ya semoga aja bisa kembali normal ini.
2: Amin.
0: Karena hampir digunakan semua orang.
2: Betul,
0: ya. Keperluan
2: betul.
0: Untuk panjenengan, untuk individu juga sangat memerlukan plastik ini. Oke, kembali ke Healthy Hampers ini pendengar. Jadi untuk Anda yang menginginkan minuman kesehatan ya.
2: Betul.
0: Minuman kesehatan untuk menjaga kesehatan, ini Barani dan Mas Yordan ini menyiapkan paket. Kalau minim isinya berarti 2.
2: Satu, kalau mau satu sih boleh, nah, cuman karena
0: hampers gitu
2: iya
0: kan,
2: karena
0: kan.
2: Kalau hampers itu biasanya kan jarang ya kasih orang satu, jadi kan minimal biasanya 2 sih gitu. Tapi kalau mau untuk konsumsi sendiri mau
0: boleh
2: satu,
0: ya
2: boleh.
0: Jadi untuk konsumsi sendiri juga boleh. Nah ini bisa pesan ke IG ya.
2: Boleh
0: ya,
2: di IG
3: atau ke WhatsApp.
0: WhatsAppnya itu. Berapa nomornya nih?
3: 082 232 575 311.
0: Oke, ini langsung ke Mas Yordan atau Mbak Rani yang megang. Oke, jadi untuk bukan cuma untuk Malang Raya, tetapi dimanapun ya.
3: All area.
0: All area. Oke, gue dengar keren sekali. Ini generasi muda tapi sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dan juga ya memperdayakan istilahnya bekerjasama dengan lingkungan, nggak cari untung sendiri, tapi juga yuk bareng-bareng kita sama-sama sehat, sama-sama mencari menghasilkan juga. Baik, nanti kita akan kembali lagi mendengar setelah satu lagu ini. Jangan kemana-mana, masih di Pro 4 RRI Malang.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, dengan masih bersama saya Ji Santoso dan juga ada Mas Yordan dan juga Mbak Rani dari Healthy Hampers. Dan beliau-beliau ini bisa dibilang generasi milenial, generasi muda, tapi tidak melupakan warisan leluhur ya. Karena warisan leluhur ini kalau misalnya kita kemas, kita mengikuti kemajuan zaman tuh nggak kalah gitu,
1: betul,
0: ya
1: nggak
0: kalah, bahkan manfaatnya lebih besar,
1: lebih besar, bagus.
0: Dan sekarang orang juga sudah apa istilahnya mencari ini produk-produk herbal ya kan. Nah saya boleh pengen tahu nih, kalau misalkan ini kan dalam bentuk serbuk ya, kan? Tadi kan panjenengan bilang mencari yang ampasnya sedikit gitu kan. Terus kadang saya sendiri kalau minum jamu itu tak minum seampas-ampasnya. Itu pengaruhnya gimana sih?
2: Kalau sebenarnya ampas ya.
0: Tapi katanya katanya sih ya, ada yang bilang, "Wah, ini mandi-mandi nih. Ampasnya itu yang apa namanya? Yang paling mujarab," katanya gitu. Bener gak sih gitu?
2: Kalau yang jamu yang benar-benar jamu, kayak yang dipikul-pikul gitu. Itu ampas sebenarnya enggak masalah. Asal untuk konsumsinya itu bukan yang kayak sehari 3 kali, 4 kali, bukan yang kayak gitu. Karena sebenarnya ampas itu tetap keproses, tapi mungkin di ginjalnya itu lumayan lama gitu loh. Makanya
0: gitu.
2: Kayak

0: ini makanya
1: nanti coba aja ya, nanti gitu coba ya. Ini kan minimalis ampasnya gitu ya,
0: bahkan kayak ampasnya mungkin bukan dari jahenya, misal jahe ya, bukan dari jahenya, mungkin dari kayak gulanya gitu ya. Gitu. Nanti bisa dicoba lah.
1: Oh gitu ya. Oke. Okay. Karena kadang-kadang orang-orang kan kalau saya misalkan minum jamu kan ada ampas sedikit langsung diaduk gitu kan.
2: Ampas-ampas.
1: Itu malah salah sebenarnya ya.
2: Sebenarnya kalau dibilang salah sih nggak salah juga, cuman memang kan tidak dianjurkan ya, karena ampas itu kan nimbun ya di ginjal.
1: Tetap apa zat padat itu sebenarnya ya.
2: Iya kan? Gitu. Kalau misalkan konsumsinya sehari 3 kali terus kurang air putih, ya itu jadi bisa numpuk di ginjal kan juga jadi nggak sehat gitu. Tapi kalau misalkan minumnya hanya seminggu apa sehari sekali, diimbangi dengan minum air putih yang banyak, itu sih aman-aman aja sih sebenarnya gitu.
1: Jadi lebih baik malah nggak dikonsumsi ampasnya. Ya,
2: bukan enggak sih. Bukan enggak sering, tapi kayak
1: gitu.
2: Iya, kayak dikonsumsi dalam batas wajar ya, lebih tepatnya ya, dalam batas wajar sih gitu. Karena kalau karena kan sebenarnya semua yang berlebihan itu enggak baik ya.
1: Benar. Tapi untuk mengkonsumsi produk-produk dari Healthy Hampers ini kan untuk menjaga kesehatan. Rutin diminum enggak apa-apa ya?
2: Enggak masalah.
1: Dan manfaatnya pasti kan memiliki manfaat.
2: Betul.
0: Dan nggak ada pengawet sama sekali.
1: Oke. Jadi benar-benar alami tanpa pengawet dan dikerjakan secara tradisional oleh ibu-ibu.
0: Kayak contoh lidah buaya itu. Contoh lidah buaya yang masih ada gede itu.
1: Yang gede gitu.
0: 7 kilo misalnya. Itu dikeringin dulu. Lalu di apa namanya? Kayak ditumpuk gitu masuk ke wajah, itu cuma jadinya 1 kilo gitu.
1: Dari 7 kilo ditumbuk itu belum dianu ya, belum dikeringin nih, maksudnya belum digongso gitu.
0: Belum. Pokoknya jadi bubuk aslinya tuh cuma 1 kilo.
1: Oke. Jadi benar-benar apa namanya? Kadar airnya dihilangkan habis. Keren. Dan itu lidah buaya nggak cuma kalau misalkan kita mungkin dari pohon langsung
2: iya buat rambut ya biar lebat ya.
1: Ya ternyata banyak manfaatnya. Betul. Dan kadang ini kita ya, saya sendiri kurang tahu manfaat dari apa ya, bahan-bahan jamu-jamuan kayak jahe, lidah buaya, temulawak. Temulawak itu gunanya untuk apa tadi?
0: Temulawak itu bagus buat ini ginjal, perut, lambung gitu.
1: Nah, lambung
0: orang yang ada sering masalah perut, temulawak cepat.
1: Oh gitu.
0: Selain kunyit loh ya.
1: Oke. Kalau untuk anak-anak dari usia berapa boleh mengkonsumsi?
0: Kalau untuk anak-anak sebenarnya karena kita
1: biasanya
0: ini
1: nasi makan kurang nih.
2: Iya,
1: anak ya kan.
0: Kita ini enggak ada.
1: Susah banget kalau suruh makan. Itu biasanya yang bagus apa tuh?
0: Kalau untuk anak kecil itu di beras kencur itu bagus. Yang apa ya? Secara apa namanya, tesnya itu nggak terlalu nyetrum
1: dirasa
0: gitu.
1: Ya,
0: atau lidah buaya itu juga bagus.
1: Lidah buaya juga boleh gitu
0: juga
1: ya?
0: Bagus, selain jahe lo ya, jahe kan netral gitu ya.
1: Iya, berarti dari usia mungkin 2-3 tahun boleh ya mengkonsumsi jamu gitu ya,
0: asal kayak
2: porsinya nggak bisa disamain
1: ya. Iya pasti ya, porsi anak-anak nggak bisa makan. Dulu aja saya dicekok ya. Sekarang udah. Baik pendengar, jamu sudah nggak asing, semua orang tahu. Betul. Ya kan, tapi dari Healthy Hampers ini menaikkan kelas jamu tradisional.
0: Betul.
1: Yang ada di kita, bukan berarti produk-produk tradisional, produk-produk lama itu hanya untuk ya maaf mungkin kalangan menengah ke bawah gitu kan. Ternyata bisa naik kelas juga.
2: Betul.
1: Nah ini buat teman-teman atau ke customer yang selama ini sudah menjadi pelanggan luar kota gitu. Untuk pengiriman ini kan pakai gelas kaca gitu, aman sampai
2: apa sih? Aman. Kan kita gitu. Pakai bubble wrap, kita double sih gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, aman sih.
1: Walaupun misalkan pendengar ada di Jakarta, ada di luar negeri pun aman.
2: Aman.
0: Nah, terjauh tuh Kalimantan sama Malaysia tah. Itu aman kok.
1: Kalimantan sama Malaysia, tapi aku ingin tahu bisa ekspor ke Malaysia gimana tuh ceritanya?
0: Jadi gini, waktu itu ada rekanan, dia itu buka kayak Indomart, Alfamartnya gitu di Malaysia
1: sana.
0: Namanya itu Domart. Jadi emang dia produk di Indonesia kayak sambel-sambel apa itu dibawa ke sana semua.
1: Jadi toko Indonesia lah.
2: Iya, betul. Anu, toko kelontongnya itu.
1: Iya, toko kelontong budak-budak Indonesia. Iya. Tapi dia orang sana.
0: Enggak, orang sini.
1: Orang sini tinggal di sana, mendirikan toko produk-produk Indonesia tuh. Betul. Jadi dia mengimpor ya, iya, dari Indonesia kan.
2: Iya, betul.
1: Oh, gitu ya. Ada ya.
2: Banyak di luar negeri banyak yang gitu.
1: Oh, gitu.
2: Banyak
1: yang produk gitu. Apa yang istilahnya dari kita, dari Indonesia.
0: Iya, banyak.
2: Karena kan
1: nggak ada mungkin di sana, iya, sambal pecel nggak ada, kerupuk mungkin nggak ada.
2: Iya, gitu. Adapun kan rasanya beda ya, beda ya gitu. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang akhirnya di luar negeri itu buka usaha gitu, jual-jual produk-produk Indonesia.
1: Dan benar-benar pesennya dari kita,
2: iya,
1: dari Indonesia.
2: Benar-benar dari Indonesia.
1: Untuk memproduksi di sana mungkin bahannya juga nggak ada.
2: Iya, betul.
1: Itu sampai sekarang masih rutin.
0: Kalau sekarang itu sementara ini masih belum lagi karena mereka ada request yang saset itu.
1: Oke, yang sasetan itu ya lebih praktis, mungkin dibawa kemana-mana, ditaruh di tas 1-2 saset kan lebih enak gitu kan. Nggak coba yang langsung ke minuman?
2: Enggak sih.
1: Kenapa?
2: Belum sih mungkin ya. Karena ya itu tadi kalau minuman kan
1: nggak tahan lama mungkin.
2: Iya, lebih nggak tahan lama karena
1: kalau
2: minum
1: bisa setahun. Iya. Tapi kalau minuman yang apa kayak botolan yang langsung minum itu nggak tahan lama gitu ya.
0: Iya.
2: Dan meskipun tahan pun itu tadi ada taste-nya kan pasti beda ya.
1: Iya, betul.
2: Itu yang kita hindari sih memang, makanya kita nggak produksi yang banyak-banyak, nggak nge-stok dan lain-lain, memang dari awal karena concern-nya mau tetap kualitasnya tetap terjaga.
1: Oke,
2: gitu sih.
1: Menjaga kualitas ini, iya, ya diutamakan. Baik,
0: mungkin kalau di minumannya mungkin one day kalau ada ini kita ada peluang atau chance gitu ya, kita langsung bikin kayak kafenya gitu yang memang khusus herbal, jadi langsung kalau mau
1: diminum di tempat.
0: Iya gitu.
1: Oke. Ini bagus sekali ini ya, peluang usaha lagi nih ya. Bikin apa namanya tempat apa
2: kayak
1: bisa
2: kafe
1: buat
2: sehat,
1: kafe sehat, bisa nongkrong sama teman dan minumnya yang sehat. Betul. Gitu ya. Ini kemasan berapa gram ini?
0: Kalau ini 200 gram.
1: 200 gram.
0: Kalau kemasannya 250 gram. Uh-huh. Tapi secara takaran itu kan ada basa untuk gulanya itu dapat di 200 gram.
1: Gitu. Dan satu kemasan. Enggak semua satu kemasan.
2: Sama.
1: Gak ada yang enggak ada yang gede.
2: Enggak gitu. Ada besar kecil sama.
1: Oh gitu. Kenapa? Biasanya kan ada yang kemasan kecil, ada yang jumbo gitu. Biasanya gitu.
2: Karena kenapa tujuannya hampers kan. Jadi kalau hampers kan lebih cantik kalau yang kecil-kecil gini. Iya. Terus sepaket biar bisa nyobain semua variannya.
1: Semua varian. Kalau gede biasanya beli
2: satu
1: kilo
2: doang. Iya.
1: Oke, jadi satu kemasan pendengar. Dan kalau soal mix mau dicampur, maksudnya apa aja pesanannya dilayani.
2: Ya, bebas
1: boleh. Ya boleh. Kan. Dan pesan satu pun monggo dipersilakan. Kalau untuk oleh-oleh, mungkin untuk hantaran, ya minim dua itu ya.
0: Minim dua itu udah dapat box sama paper bag itu,
1: paper
0: sama bisa request gift card gitu.
1: Bisa pesan juga.
2: Iya itu kan.
0: Itu udah free-nya.
2: Udah free-nya. Iya, jadi biasanya kan kalau ada industri biasanya minta ada logonya, minta kata-katanya, itu kita buatin sekalian. Karena kan hampers itu tadi bentuknya kan
1: bentuknya hampers. Itu tadi ya. Jadi benar-benar bisa anu ya, bisa apa namanya?
2: Custom.
1: Iya. Dan kalau misalkan pendengar bisa lihat di Instagramnya di healthyhampers.id, ini memang cantik sekali. Ada di sini empat ya.
2: Iya.
1: Satu box isi empat, ada kartu namanya dan kartu namanya juga ini free ya.
2: Free.
1: Oke. Free. Biasanya kan ada chest tersendiri. Iya. Biasanya
0: kartu
1: gitu.
0: Nama, box, paper bag itu udah free.
2: Packagingnya free lah.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan pesan satu, cuma satu box juga nggak apa-apa.
2: Gak apa-apa kalau memang mau
0: kalau untuk
1: misalkan
2: satu botol dia,
1: iya satu enggak satu box isi tiga atau cuman kalau misalkan cuman buat kado ulang tahun gitu kan, cuman satu
2: bisa,
1: gitu kan
2: bisa.
1: Enggak harus berapa box gitu.
2: Bisa.
1: Oke. Jadi apa tidak harus besar ya istilahnya.
2: Betul,
1: gitu ya. Kalau yang satuan ya mungkin untuk dikonsumsi sendiri. Wah keren mendengar. Jadi sekali lagi minuman kesehatan asli dari warisan leluhur kita, bahan-bahan juga alami dan kemasan juga cantik sekali. Disimpan di kalau di rumah misalkan nih ya, habis dibuka taruh bagusnya di kulkas atau di suhu ruang sih?
2: suhu ruang aja
0: suhu
2: sih.
0: Ruang udah bagus
2: kok. Aman kok suhu ruang.
1: Aman ya?
2: Iya, aman kok suhu ruang.
1: Enggak harus taruh di kulkas gitu.
2: Enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Jadi apa namanya biasanya kan ada yang harus taruh di
2: kulkas.
1: Kulkas gitu kan.
2: Cuman memang karena ini tidak ada pengawetnya ya. Uh-huh. Jadi kita juga enggak mau memungkiri bahwa kalau gula itu kan bisa mengeras
1: kayak gitu.
2: Makanya karena kita enggak ada pengawetnya itu tadi gitu. Makanya kita juga enggak suggest untuk penyimpanan dalam jangka waktu lama meskipun 1 tahun masih oke gitu, masih bisa diminum.
1: Tapi kalau
2: gitu.
1: Misalkan diminum tiap hari mungkin 1-2 minggu ya.
2: Iya
1: gitu. 1-2 minggu iya. Kalau 1 hari sekali biasanya kan kalau apa
2: pagi
1: namanya
2: atau pagi malam.
1: Betul. Ya ini enggak sampai bulanan lah.
2: Iya, betul.
1: Itu tadi kembali lagi di kualitas ya,
2: betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Menjaga kualitas. Sebenarnya kalau untuk efeknya tetap ya,
2: enggak
1: mengubah.
2: Enggak mengubah sih sebenarnya.
1: Oke. Kalau produk yang lain ini saya lihat madu ada. Ini masih sekarang.
0: Kalau madu itu udah enggak dulu.
1: Enggak dulu.
0: Karena apa ya? Kita tuh sempat ide riset petani di Kediri.
1: Petani di madu.
0: Iya, petani madu. Emang langsung ada? Dari petaninya langsung gitu loh.
1: Oh, kayak di Lawang gitu.
0: Kalau di Lawang itu kurang cocok.
1: Oh, kurang cocok.
0: Kayak tesnya itu ada yang gimana gitu loh. Sebenarnya itu madu waktu itu kita launching karena produk ini ada yang produk tanpa gula. Waktu itu ada beberapa beberapa dokter sama orang-orang tua yang emang kadar gulanya tinggi. Sebenarnya kalau udah gini aja udah aman sebetulnya ya. Itu mereka ada yang request
1: menggunakan madu.
0: Pakai serbuknya aja tanpa gula.
2: Tanpa gula.
0: Tapi madunya itu buat pengganti gula gitu.
1: Jadi madunya untuk mengganti gula gitu.
0: Betul.
1: Oke, coba ini ada telepon yang gabung ini ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang juga Kak Haji.
1: Oke, ada Mas Faris yang dibantu ya.
3: Iya, di YouTube ada yang saya
1: ya. Di YouTube kita juga live YouTube di RRI.
3: Iya,
1: Malaysia,
3: aku tadi barusan buka itu suaranya luar biasa bersih sekali ya.
1: Oke, mau apa yang mau ditanyakan langsung nih ke narasumber kita Mas Yordan dan Mbak Rani?
3: Iya Mas Yordan, Mbak siapa? Mbak Rani.
1: Iya,
0: iya betul.
3: Selamat siang Pak Mas, ini mau nanya kalau mau beli produknya Panjenengan kalau di itu apa sudah ada apa harus order ke Panjenengan dulu tapi tak tunggu jawabannya di radio ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris yang di Batu kayaknya baru gabung ya. Monggo bisa ditanggapi kalau mau order ya. Ini lokasinya Mas Faris ini di Batu.
0: Oh di Batu.
1: Iya.
0: Kalau untuk order di Batu itu kita sekarang yang area Malang Batu itu bisa kirimnya pakai ojol, Gojek atau pengiriman gitu-gitu itu bisa.
1: Jadi pesennya langsung aja menghubungi Panjenengan ya.
0: Nomornya bisa tadi langsung berapa? 082 232 575 311.
1: 311. Jadi langsung Mas Faris bisa menghubungi nomor di 082 232 575 311. Benar ya? Di IG ini saya bacanya. Benar.
2: Betul.
1: Ya. Aku boleh.
0: Jadi bisa
1: aku ngetik salah soalnya. Ternyata di IG ada. Jadi langsung menghubungi nomor ini, ini WhatsApp. Nanti bisa apa? Komunikasi dulu mau pesan apa.
2: Betul.
1: Ya kan? Dan mau kadang kalau misalkan aku mau pesennya buat besok 2 hari lagi gitu boleh ya?
2: Boleh banget.
1: Jadi nggak harus apa namanya, pokoknya sesuai dengan request dari customer
2: iya,
1: lah.
2: Iya.
1: Apapun apapun requestnya dilayani.
2: Iya.
1: Kalau misalkan ada yang request selain produk ini, mungkin bahan jamu yang lain gimana?
0: Kalau untuk sementara waktu,
1: belum.
0: Kita masih launching ya, di 5 ini.
1: Di 5 ini ya kan?
0: Mungkin one day nanti
1: ada tambahan.
0: Bisa jadi setelah saset itu launching kita ada tambahan untuk variannya lagi.
1: Gitu. Tapi untuk planning pemikiran penambahannya yang apa namanya dalam pikiran apa nih?
0: Sempat waktu itu herbal tea sih.
1: Herbal tea.
0: Kayak Rosella tea, jasmine tea.
1: Iya.
0: Itu yang di dry gitu. Terus kayak apa? Dried food itu sebenarnya bagus buat cemilan. Lalu untuk ngeranah ke kalau jangka yang lebih besar dan luasnya ya semua yang bisa dibikin healthy gitu lah.
1: Iya, karena kesehatan ini investasi kita ya.
2: Iya, betul.
1: Memikirkan kesehatan bukan berarti nunggu kita sakit.
2: Betul.
1: Nunggu kita tua. Nah, justru kita sudah tua gini, kayak seumuran saya 40 ke atas, ini udah numpuk nih. Iya kan, bibit-bibit penyakitnya ya kan, kalau kita udah apa namanya telat memikirkan soal kesehatan di masa tua malah menyusahkan keluarga.
2: Sendiri, benar,
1: jadi betul. Pendengar, kesehatan bukan berarti ya nunggu usia kita lanjut atau nunggu kita sakit. Justru dengan mengkonsumsi produk-produk herbal, produk-produk yang menyehatkan, insya Allah investasi ke tubuh kita bagus.
2: Betul.
1: Ya kita inginnya kan kayak
2: sehat
1: saya,
2: terus,
1: ya. Inginnya tua sehat, nggak menyusahkan anak, ya kan?
2: Iya,
1: sudah tua nggak produktif, sakit-sakitan baru. Oke, enak banget gitu ya. Oke, nggak kerasa nih udah hampir jam 12 siang. Mungkin di sesi terakhir pertemuan kita, Mbak Rani dan Mas Jordan bisa mempromokan produk Panjenengan. Silakan ke pendengar.
0: Oke, jadi buat semua warga mau di Malang, Surabaya, luar kota,
1: dimanapun ya,
0: luar negeri,
1: yep. Ya.
0: Untuk yang mau pesan, tadi udah disampaikan untuk nomornya. Lalu untuk mungkin yang ngadain mau ada rapat-rapat, pesta-pesta, seminar, wedding atau apa, ini juga bisa jadiin opsi buat souvenir gitu loh. Untuk bebas mau request ditaruh, kayak contoh wedding, taruh foto mantennya, ucapannya atau apa, itu bebas request. Lalu buat orang-orang semuanya, semua umur juga yang mungkin mau buka usaha tapi masih takut, masih ragu atau apa, bisa mulai reseller gitu loh. Itu cukup menguntungkan kok.
1: Gitu ya.
0: Karena kalau dibilang margin ya, itu marginnya bukan, marginnya per produk gitu loh. Dan pesennya kan hampers.
1: Ya.
0: Jadi kayak contoh yang isi 4, ya udah jadi marginnya dikalikan 4.
1: Dikalikan 4, gitu. Bukan per box ya.
0: Yeah.
1: Jadi per produk. Wah. Keren sekali. Sekali lagi, kalau yang ingin ngintip di Instagram di healthyhampers.id, nomor teleponnya di 082-232-575-311.
0: Yeah.
1: Oke. Terima kasih Mas Jordan dan juga Mbak Rani. Terima sukses kasih. Selalu.
2: Amin.
1: Semoga makin berkembang usahanya.
2: Amin. Amin.
1: Dan ikut menyehatkan bangsa Indonesia tentunya.
0: Amin. Oh ya, satu lagi.
1: Apa nih?
0: Jadi kalau orang-orang yang mau pengen lihat produk ini langsung, itu kita nanti akan hadir di
1: Dimana?
0: Ada event di wedding showcase gitu di Hotel Tidar di tanggal 19 sampai 21 Juni gitu.
1: Dua bulan depan.
2: Ya, bulan depan.
1: Oke.
2: Jadi bisa ngicipin langsung kalau
1: bisa
2: memang
1: bisa ngicipin langsung. Nah, ini bisa jadi cikal bakal kafe tadi ya. Iya. Kesehatan.
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Terima kasih, sukses selalu dan pendengar sampai di sini jagong UMKM kita di kesempatan siang hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi besok dengan narasumber yang berbeda. Saya Haji Santoso pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Dinas Perhubungan Kota Malang mencatat peningkatan kepadatan lalu lintas selama libur panjang, kenaikan Isa Masih dan akhir pekan, terutama di kawasan pusat perbelanjaan serta sentra kuliner. Meski demikian, kondisi lalu lintas secara umum masih tergolong lancar dan belum sepadat momentum Lebaran. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, kepada RRI mengatakan titik kepadatan tertinggi terjadi di kawasan Malang Olympic Garden atau MOG dan ruas Jalan Tenis. Menurutnya peningkatan kendaraan mulai terjadi sejak sehari sebelumnya, khususnya sore hingga malam hari. Wijaya menyebut masyarakat memiliki menikmati libur panjang lebih banyak menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan, tempat makan dan minum, serta kawasan wisata perkotaan seperti Kayu Tangan Heritage. Namun kepadatan yang terjadi masih bisa terurai dan arus kepadatan tetap bergerak. Dishub juga memantau sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, Borobudur hingga Soekarno-Hatta yang didominasi kendaraan melintas menuju Kota Batu dan kawasan wisata lainnya. Sementara itu, jalur protokol dan nasional, kondisi lalu lintas dinilai masih relatif lengang karena kepadatan berat yang masuk ke Kota Malang tidak terlalu banyak. Wijaya menambahkan, peningkatan aktivitas diprediksi masih berlangsung hingga hari Minggu kemarin. Meski ada kenaikan volume kendaraan dibandingkan hari biasa, kondisi parkir dan lalu lintas dinilai masih aman dan terkendali.
0: Paten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Matur suwun. Penghormatan saking grup meja nomor 11. Salajengipun sampun mlampah dhateng meja nomor 12 grup Kalisari Reban CS. Nuwun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan The Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik. Gimana di Makassar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan. Iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Pengennya nih ke Haryanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh gitu.
1: Begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan arah sumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jo.
1: Iya, sehat ya Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250 Bu Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 021-350-4510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita, Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya, baik, terima kasih Bung Jo dan Assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan 182 lebih konten kebencian, dan enggan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia ya, dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakato sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakato, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakato itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadana rupa tau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanaritu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakato juga itu berdiri sendiri, Ibu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, Masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakato itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya, 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau iya, betul. Yang kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apalagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya betul, ya itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya, saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Soping. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari di waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Iya. Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah, ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya. 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olakmu akan. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu, kita harus membuat suatu apa ya, testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo alemu naku mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting, dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu. Kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya 3 atau 4 jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
3: Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi anu ya, si Pakatau lebih itu artinya memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumur ya Lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Siapa lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena Arubi Lari Sopeng, bahwa reko mai loki mapengaja loki ma angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal Sipakatau? Kita tahulah generasi kita saat

0: mengenal si Paketau, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74,3% itu tadi. Dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si Paketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
1: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya, Bu Prof, untuk mengenal si Paketau begitu.
0: Betul, Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya. Baik. Nah, apakah si Paketau juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
0: Iya. Insya Allah sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, si Paketau ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Iya.
0: Si Paketau kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya si Paketau lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga berita bohong gitu. Apakah si Paketau ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu?
0: Iya. Waduh, justru ini di sini perannya si Pakainga, Bu Wanti.
1: Iya, oke.
0: Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral, tapi caranya harus dengan sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
1: Oke.
0: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya. Ya. Justifikasi bukan justifikasi, mungkin Bu Anti. Okay. Itu modelnya yang paling sederhana.
1: Oke, okay. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Paketau masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
0: Justru ini si Paketau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi si Paketau adalah sebaliknya. Yeah. Si Paketau tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian, Bu Anti.
1: Oke, okay. Baik, Bu Prof. Kembali lagi, kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Paketau, adakah itu, Bu Prof?
0: Ya, Alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu Prof?
0: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana si Paketau ini bisa

0: tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
1: Ya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli, Bu Prof. Nah, ya. Apakah budaya Sipakatau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
0: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan, Bu Anti. Alhamdulillah, ini acara pro F4 FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara, ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis, yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tengganana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya, Bu Prof ya. Baiklah, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipakatau ini? Silakan, Bu Prof.
0: Wah, ada tiga pesan kunci, Bu Anti, ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakatau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, Wanti. Yeah. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Yeah. Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Yeah. Nah, kalau ini ketiga hal ini, misalnya kita jalankan, insya Allah, maka kita sudah jalankan Sipakatau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
2: Iya. Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar Perompak pemirsa internet, terkait Sipakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya, Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
0: Iya, ya. Betul,
2: Bung Jo. Oke, siap. Nah, kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar Perompak yang bisa menghubungi nomornya Perompak Makassar ataupun Perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
1: Belum. Kita coba ya, Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya, Bung Jo ya.
2: Boleh.
1: Siang hari ini.
2: Kalau pesan ya, WhatsApp juga boleh.
1: Iya. Boleh. Jadi, pesan WhatsApp.
2: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada ya. Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan Sipakatau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya, Ibu Prof.
0: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus-menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya. Saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: bilang sistem, namanya Bu Prof.
0: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga, terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si Pakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si Pakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
2: Pertanyaannya ada dua.
0: Oh iya, betul.
2: Karyanti, ya, Punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
1: Ya. Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
0: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh, boleh.
0: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si Pakatau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga, itu tadi yang si pakai inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita si pakai lebih, jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: akan respect gitu ya Bu ya.
0: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri Bu Bunjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali begitu Bunjo. Jadi mengingat diri kita, dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati. Begitu Bunjo.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
2: Belum. Ya udah, kita angkat dari Jakarta ya. Sudah kedap-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
2: Siang. Mbak Yanti.
3: Ibu ya, siapa ini? Siang. Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Ibu Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget, ini enggak kebaca nih. Yang ini pakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih. Kaki hitam, Bang Jojo, baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik, keduanya gitu.
2: Okay. Ya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Saya Leman di Kota Agung, Tangga Mas Lampung, ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan siapa katau, saya yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, ya. Pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakata itu Bu gitu?
2: Oh, bisa digunakan. Itu
3: saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Yeah. Oke, okay.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Sipakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi Sipakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya. Misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan sedingi tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, enggak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
2: Oke. Jadi bisa di mana aja ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial.
2: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek, atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain. Bicara tentang promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
2: Nggak nyambung sangat. Jadinya
0: nggak nyambung jadinya, betul.
1: Dan miskomunikasi kalau begitu ribut nih orang biasa.
0: Itulah jadi terjadilah yang namanya
2: nanti ada ya? Betek gak ada pada ya.
1: Adu argumen.
2: Iya.
1: Iya gitu, di dunia tidak nyata, dunia maya. Iya.
2: Gitu ya. Yanti sudah ada telepon di sana?
1: Kami belum.
2: Belum ya. Ada kita kan dari Jakarta aja ya.
1: Boleh silakan. Okay.
2: Halo, Prompat. Assalamualaikum.
4: Selamat
2: ya,
4: Sarah.
2: Prompat,
4: Jakarta.
2: Iya. Iya, Caca Ayu, silakan Caca Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Prompat dari Makassar.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, silakan Caca Ayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof, sepengatau secara rahasia, memenuhi rahasia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya, sepengatau, sepakatau ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai
1: Ya.
4: Itu aja sih, Pak. Udah apa belum ya tentang sifat katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
2: Oh, oke. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya?
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga, dan banyak ujaran kebencian. Iya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana boleh Ibu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sifat katau ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis ya.
2: Iya gak apa-apa, ini kan nanti suara budaya Nusantara.
0: Nanti Bu Anti yang mengatakan balik itu apa Bu Anti. Jadi kalau orang lain balik kita kan kita jadi malu. Dan orang Bu jadi sifat katau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
2: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Sutawati ya, untuk sifat katau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
0: Ya. Saya berikan kata penutup ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu.
2: Silakan Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau, yenar itu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Yeah. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sifat katau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, sifat katau ini yang hampir kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap ya filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti itu. Intinya sama, intinya satu, toleransi satu. Dan juga memanusiakan manusia seperti itu. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Prom 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu Prof.
0: Waalaikumsalam.
2: Prof. Iya, Pak Bersarene dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi sifat katau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.
6: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
7: Yeay, hujan pasti tiba. Hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
8: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
7: Iya nih Ma, main yuk.
8: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
7: Iya dong Ma, pasti.
8: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
7: Oke.

0: Pas jam sekawan ulas. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam, wisata, dan tradisi. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tradisi ngalokacai irung-irung yang ada di Desa Cihideng, Kabupaten Bandung Barat. Merupakan tradisi adat tahunan berupa syukuran mata air untuk menjaga kelestarian lingkungan dan wujud syukur atas berkah air. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, program

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Berbicara mengenai wisata, Bandung Barat memiliki berbagai pilihan destinasi populer. Salah satunya yaitu wisata Hutan Anggrek Cikole. Merupakan taman anggrek terbesar di Indonesia yang menawarkan wisata alam edukatif dan spot foto estetis di tengah hutan pinus. Di sini, Anda bisa melihat ribuan koleksi anggrek dengan melintasi jembatan kayu ikonik. Anda juga dapat menikmati suasana di Garden of Light, yaitu area taman yang dihiasi lampu-lampu estetis.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Bandung Barat. Salah satu makanan yang cukup populer adalah sate kelinci khas Lembang. Terkenal dengan tekstur daging lembut, rasa gurih manis, dan bumbu kacang kental. Biasanya disajikan panas-panas di pinggir jalan. Sate ini cocok dinikmati dalam cuaca dingin dan

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bandung Barat. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Ketika berkunjung ke Bandung Barat, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang ikonik yaitu Waji Cicilin. Merupakan jajanan legendaris yang terbuat dari beras ketan, gula merah, dan kelapa yang dibungkus menggunakan daun jagung kering. Memiliki cita rasa manis legit, bertekstur kenyal, dan beraroma khas gula aren. Camilan satu ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2023.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 18 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, peringatan Hari Buku Nasional 2026 dimanfaatkan komunitas Read Aloud Malang Raya untuk menggelar kegiatan literasi bersama masyarakat di Kota Malang, dan kegiatan tersebut berlangsung melalui kolaborasi dengan komunitas Jejak Lentera pada Minggu 17 Mei 2026 bertempat di Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Koordinator Kapten Divisi Society Relation Read Aloud Malang Raya, Kartika Dwi Nawasita, mengatakan kegiatan yang digelar meliputi membaca nyaring, pameran buku, hingga pohon harapan bagi masyarakat. Dia sampaikan berkolaborasi dengan komunitas Jejak Lentera dan ada kegiatan full literasi seperti membaca nyaring, menggelar koleksi buku yang bisa langsung dibaca pengunjung, hingga membuat pohon harapan. Ia menjelaskan, masyarakat yang hadir dapat langsung membaca buku di lokasi kegiatan bersama anak-anak mereka. Menurutnya, antusiasme orang tua untuk membacakan buku kepada anak menjadi hal positif dalam meningkatkan budaya literasi sejak dini. Kartika menyebut kegiatan literasi seperti itu mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan, sejumlah pengunjung berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih rutin. Kedepan, Read Aloud Malang Raya berencana memperbanyak kegiatan membaca bersama di ruang terbuka seperti alun-alun maupun area Car Free Day atau CFD. Menurut Kartika, saat ini komunitas literasi di Indonesia mulai berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda. Ia menilai, minat baca masyarakat Indonesia perlahan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menambahkan, membangun kebiasaan membaca tidak harus dilakukan dalam waktu lama. Membaca buku selama 10 hingga 15 menit setiap hari dinilai cukup untuk membentuk kebiasaan literasi. Read Aloud Malang Raya sendiri merupakan komunitas literasi nirlaba yang fokus pada metode membaca nyaring dan read aloud. Selain aktif mengunjungi sekolah dan taman baca, komunitas tersebut juga mengadakan pelatihan bagi orang tua, guru hingga mahasiswa tentang teknik membaca nyaring yang interaktif dan menyenangkan. Masyarakat yang ingin mengetahui aktivitas komunitas tersebut dapat mengakses akun Instagram @readaloudmalangraya. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Kakek, sedang apa sih?
5: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
4: Terus? Biar apa, kek?
5: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
4: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantara. Wassalam.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Grasi Arjani Panggul 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital, terima kasih ya. Baik yang di audio streaming juga di rri.co.id. Terima kasih, matur sembahan. Dan sore hari ini seperti biasa kaget ya. Sore hari ini seperti biasa kita live di TikTok dong, di RRI Malang ya. Jadi kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol gitu ya. Makin digoyang makin asyik. Barengan sama siapa? Sama saya, Bu Deme yang cantik Dewe. Terima kasih.

0: goyang single, goyang single. Oh shadownya goyang digoyang, single di single. Waduh Pak Eko, saya baru nyanyi udah langsung ada yang request masuk ya. Oke kita terima saja. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang single lolo, kurang tak pencet. Goyang single lolo,
1: goyang single
0: makin digoyang. Oke, apa kabar Pak Eko?
1: Baik
0: ya.
1: Oke, baik ya.
0: Baik dong, selalu always iki kan filter aja ketok ayu ngono.
1: Alhamdulillah.
2: Ya wis mentok budhe.
1: Sekarang baru ketawanya.
0: Pak Eko ngapunten, saya live TikTok ini lo biar cantik saya. Iya.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Pak Eko ngono.
2: Apa dibanting ya?
0: Kalau nggak cantik ini saya banting handphonenya katanya gitu Pak Eko. Pak Eko terima kasih sore hari ini mau request lagu apa Pak Eko?
1: Lagu apa Pak Eko? Mereka haruskah berpisah?
0: Haruskah berpisah? Ya nggak tahu lah panjenengan gimana lo?
1: Oh ingin bisa mas topik, tapi pasal nggak boleh berpisah.
0: Iya, berarti apa ini?
1: Ya berdara lagi ya.
0: Apa itu?
1: Berdarah lagi.
0: Waduh, Pak Eko kok gitu, kenapa sih kok berdarah-berdarah melulu datang bulan ya?
1: Itu tadi kesandung. Tahu kesandung itu.
0: Yang versi siapa? Yang klasik atau yang versi terbaru nih?
1: Itu yang lama itu, siapa itu?
0: Megizet, Pak.
1: Mirnawati atau siapa
0: itu? Oh, Mirnawati Dewi. Mirnawati Dewi ya. Oke, sudah saya siapkan. Ya, yes. Oke, iya. Salamnya buat siapa, Bapak?
1: Ya, buat semua yang lagi bergoyang-goyang senggol.
0: Oke, siap. Terus siapa lagi?
1: Mudah-mudahan darah yang mampet hari ini juga.
0: Bisa aja. Oke, siap.
1: Makasih, Ude, ya.
0: Makasih, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Oke, baik saudara pendengar, terima kasih juga saya mau menyapa, ini belum naik ini ya. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa dong, pemirsa RRI Malang yang dimana sore hari ini menyaksikan live TikTok kami begitu ya. Ih kurang asik pakai kamera ini, ah ya. Nah gitu dong harusnya, jangan gini. Oke, terima kasih banyak. Kalau gini kan kelihatan terang begitu ya. Oke, berdarah lagi. Dan saya mau menyapa untuk pemirsa RRI Malang yang kali ini melihat atau menyaksikan streaming kita. Saya ucapkan selamat sore dan kita berjumpa dalam program Request Lagu Dangdut. Jadi siapapun yang pengen request lagu dangdut ya, ya pengen request lagu dangdut boleh ya, boleh banget, silahkan saja diketik di kolom komentar. Nanti akan Bude putarkan ya. Oke, baik, tadi ada yang menyapa saya ya di atas ya. Ada apa enggak sih? Sini, belum ya?
2: Sini, atas sini.
0: Bukan, bukan dong. Oke, ini terlalu kecil ya, matanya orang tua begini ya.
2: Yes, tawacan no. Ji, ini 7 pesan baru masuk, 8 pesan baru masuk.
0: Yes, oke, okay. Belum ada, semuanya lagi gabung gitu loh ya. Oke, give. Oke, okay, sore hari ini yang pengen nge-give sama Bu Deme, saya persilahkan. Kita berjumpa dalam program Request Lagu Dangdut. Oke, okay, kalau gitu sebagai tembang perdana yang sudah di-request sama Pak. Hah? Siapa itu?
2: Di-like.
0: Oh iya, jangan lupa yang sore hari ini menyaksikan Bu Deme di tap-tap gitu loh. Itu sebagai bentuk cintanya kepadaku. Gitu loh maksudnya. Ya apa sih gak jelas sih ya. Oke, terus di share-share juga ya. Terima kasih, kemarin aku tuh dapat banyak hadiah ya, gift gitu ya. Hari ini apakah kira-kira ada? Kita tunggu saja. Orang iya dong. Ada kemarin Bang Jo. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Goyang senggol.
3: Waalaikumsalam. Goyang senggol.
0: Makin digoyang.
3: Makin digoyang, makin asik deh.
0: Oke, Bu Riatin apa kabar sore hari ini?
3: Kabarnya sehat, tambah cantik dan manis loh.
0: Lala, terima kasih.
3: Pengen tambah cantik-cantik ya.
0: Oh iya, harus cantik dong, saya selalu cantik begitu.
3: Cantik sia-sia sekeluarga ya.
0: Iya, terima kasih. Sore hari ini mau dengerin lagu apa Ibu? Langsung saja.
3: Lagu dangdut ya?
0: Iya dong.
3: lagu dangdut enaknya lagu apa ya?
0: Apa?
3: Yang paling enak apa ya lagunya? Yang enak?
0: Enggak tahu, semuanya enak kalau menurut saya sih.
3: Oh, semuanya enak-enak ya?
0: Mm-mm. Mau apa?
3: Aku kepingin lagu apa ya enaknya? Anu, itu loh, Bunga Surga.
0: Bunga Surga, oke siap, Bunga Surga ya. Salamnya buat siapa?
3: Bunga Surga, salamnya untuk Bu Anggi, cepat sembuh. Ayo mengudara dong, katanya sudah sembuh.
0: Mm-mm.
3: Bu Marlena.
0: Iya.
3: Ada Bu Sumiatun.
0: Mm-mm.
3: Bu Sri Gati.
0: Mm-mm.
3: Bu Devi yang mengharap.
0: Mm-mm.
3: Bu Sri Purnomo, ayo tak enteni. Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana,
0: Mas Andi,
3: Bu Sri Utami, Mama Dika,
0: okay.
3: Mama Trian, Mama Ati, wakil mama-mama Srini Ake, mamanya Ake.
0: Okay, terus siapa lagi yang langsung? Si,
3: Bu Supatmi, Bu Yatemi, ayo Bu Titi Wakir, Tante Ni, Bu Deno, ada Bu Nawang Wulan, Ateng, ayo Ateng, Pak Grendong, Pak Suranto, ayo, okay. Bunda Raden bisa mengudarai lo.
0: Oke, okay, semuanya ya. Untuk semuanya ya.
3: Ya, Pak Eko, Pak Ismoyo, Waris, Pak Widi, Bu Widi, Bu Pandan.
0: Oke. Okay.
3: Bu Sri Utami, semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Sehat ya.
0: Amin.
3: Dengarin deh, panjang umur,
0: sehat ya. Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Oke, Andi Arcantosa ya. Kok eling jaman cilik kumbien Radio RRI, selamat dan sukses Bun. Matur sembanuan Bang Andi, terima kasih banyak ya. Oke, sore hari ini juga terima kasih teman-temanku yo yang sore hari ini menyaksikan live saya. Jangan lupa di tap-tap layar ya, supaya sore hari ini saya juga bisa menebar kebahagiaan untuk siapapun begitu ya. Terima kasih tap-tap layarnya sebagai bentuk cinta kasihnya untuk Bude, Ibu Gede. Oke, terima kasih banyak. Ada Ainur Pakih ya. Hei Pakih, kamu masuk jam berapa Pakih? Oke, terima kasih. See you nanti malam ya. Terima kasih banyak. Oke, gak terasa sekarang sudah jam 4 lewat 24. Gimana kalau langsung saja ada satu tembang dari Mirnawati Dewi. Judulnya apa? Judulnya Berdarah Lagi. Kayak gimana lagunya? Kita dengarkan aja yuk. Langsung ini dia untuk Anda.

Halo dong, saya Bu Deme ya. Oke, terima kasih banyak dokter cinta. Selamat sore, penyiar yang unyu-unyu manis. Mana ada bude-bude unyu-unyu, amit-amit kali ya. Kabarnya sehat, terima kasih. Ada Sunario Java RRI, mantap ya di hati. Terima kasih. Gemesin sih, bisa aja deh.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan pastinya masih bersama saya Bu Deme. Bu Riatin, lagu dari Muksin Alatas ya, Bunga Surga saya putarkan untuk Dokter Cinta. Ini adalah program 4 RRI Malang ya. Oke Pak Mariadi Jangkung, terima kasih banyak, salam dari Wonogiri yang ada di RRI Malang ya. Sore hari ini menyaksikan live streaming kita di TikTok. Yang pengen dengerin lagu klasik, koplo maupun remix, saya persilahkan saja ya.

2 menit waktu Indonesia Barat, Dokter Cinta. Lagunya ini request lagu dangdut ya, jadi yang berbahasa Indonesia. Kalau yang mau campur sari lagu Jawa itu adanya di pagi ya. Pagi jam 6 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 1 itu lagu-lagu Jawa. Atau nanti sore masih barengan sama saya Bu Deme, pukul 18 hingga pukul 20 juga lagu-lagu Jawa. Sekarang dangdut klasik, koplo ataupun remix ya.

0: Gegas sudah kita dengarkan bersama ya Dokter Cinta. Oke, Irma Darmawangsa ya, secangkir kopi sudah saya siapkan. Pak Mariadi, lagu yang di request atas nama Cinta dari Leo Waldi juga sudah saya persiapkan. Untuk Anda para pendengar setia di 105,3 FM ataupun di RRI digital ya, maupun yang ada di audio streaming di rri.co.id, terima kasih banyak sore hari ini barengan sama saya. Pokoknya sore hari ini kita harus happy begitu ya. Harus happy di program request lagu dangdut Goyang Senggol. Harus gitu ya. Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asyik. Oke, kita terima penelpon dari Jakarta. Hello, good afternoon Mr. Sierra. How is it going?
1: Selalu harus hadir. Harus hadir di RRI Pro 4 Malang lah, harus lah. Walau gimana pun sudah aku bilang. Always RRI Pro 4 Malang always in my heart.
0: Always selalu in my heart. Oke, okay, thank you Mr. Sierra.
1: Okay. Apa kabar nih Budi Mei ini?
0: Ya, alhamdulillah Rabbil alamin, everything is going smoothly Mr. Sierra.
1: Mm-hmm. Sudah berapa aku pikir apa gue pikir Mpok Mei ini lagi berangkat haji gitu barangkali.
0: Amin ya Allah, amin, kabul ya Allah. Iya, kabul ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Iya gue pikir kemana ya, jadi suaranya kagak ada gitu.
0: Kagak ada ya, libur lah Mr. Siaran, masa siaran terus sih.
1: Iya, tapi lama banget. Gue udah kangen banget nggak dengar suara Mpok Mei ini, kemana aja gitu.
0: Makasih banyak Mr. Siaran.
1: Libur sih boleh. Udah lama nggak dengar suaranya.
0: Padahal baru libur

0: Soalnya yang memandunya juga enak
1: gitu ya. Terima
0: semangat
1: kasih.
0: Semangat banget gitu.
1: Semangat banget.
0: Bagaimana ya? Kalau ayo Serena sama Mpok Mei aja di setelah lagu apa gimana?
1: Oke, okay, boleh nanti saya kasih yang enak ya.
0: Ya iya oke. Sehat selalu ya, tetap semangat.
1: Terima kasih.
0: Tetap cantik gitu selalu.
1: Terima kasih okay. Mr. Sierra.
0: Ya, buat semua aja ya, buat okay. Yang di utara, di selatan, barat, timur, dari Merauke sampai Sabang, torang semua, buat saudara semuanya, Mpok Mei, ya terus RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia, sekali okay. Di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka, NKRI, harga mati, I love Indonesia because Indonesia is my country, oke, okay, adios, mi amor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios mi amor. Thanks for your calling Mr. Sierra. Yeah, I hope everything also running well with you Mr. Sierra. Thank you so much. Keep healthy ya di Jakarta sana ya. Oke, okay, siapa Mbak Plodot ya, Bekasi hadir. Tadi dari Jakarta terus Bekasi, sekarang dari Wagir ya. Sebelum saya putar Lewaldi sebentar ya. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam, selamat sore. Makin digoyang
1: Kinasik. Oke, terima kasih.
2: Apa kabar Buti?
1: Alhamdulillah sehat dong. Bagaimana Bu Titi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sudah sehat.
1: Alhamdulillah. Oh, emang habis sakit ya?
2: Biasa Bu De, lambungnya lagi ngalem.
1: Oh, lagi lambung berarti enggak boleh. Itu pemicu tertinggi katanya ya. Kalau sakit lambung itu adalah dari pikiran ya.
2: Aku kayak orang dari pikiran tuh Bu De.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya.
1: Bisa aja ya. Ya Allah Gusti.
2: Pikiranku padahal tak dipositno loh.
1: Oh, udah direntak
2: cairno.
1: Oke, baik. Bu Titi, yang pasti segera sehat ya, segera pulih gitu sore hari ini. Amin. Biar makin sehat, mau dengerin lagu apa?
2: Bertaruh Rindu dari Siti KDI.
1: Bertaruh Rindu, ya Allah. Oke, okay, baiklah.
2: Karena aku sudah lama tidak berrindu-rindu sama Bude.
1: Oh iya benar, memang kita udah lama sekali ya. Betul.
2: Lama okay. Sekali.
1: Oke okay deh, salamnya buat siapa sayangku?
2: Untuk semuanya, untuk Mami cepat sembuh.
1: Amin. Oh, Bu Anu yang sakit ya?
2: Sakit. Sakit. Okay, udah hampir sebulan lah.
1: Oh, tak doakan cepat sehat.
2: Ngene iki ya, meh bareng karo aku lah, Bu De.
1: Oh, emang sehati ya, gitu ya.
2: Iya. Tapi aku dua bleke iki. Jadi lek kait awake enteng sithik ngono, tak gawe kencak dendam. Engko ndeglek meneh.
1: Kencak mana gitu ya.
2: Kencak. Mari ndeglek. Penak tak gawe kencak ndeglek.
1: Oke deh, pokoknya cepet sehat ya buat Mami Anggi juga ya. Oke deh.
2: Ya,
1: oke,
2: amin.
1: Terima kasih banyak.
2: Makasih Bude, salam untuk
1: ya.
2: Semuanya.
1: Oke, makasih. Yes, assalamualaikum.
2: Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam.
1: Oke, baik Bu Titi ya, sudah banyak 1 2 3 4 yang request lagu. Habis ini saya putarkan lagi. Saya putarkan dulu lagunya, nanti saya akan terima telepon lagi ya. Oke. Nah, untuk para pendengar ditunggu ya. Bu Sri Ponco, selamat sore. Bu Deme, selamat sore. Yang pengen dengerin lagu yang ada di TikTok ya, saya bisa langsung ketik lagu yang mau didengarkan. Jadi di kolom komentar saja. Sekarang saya akan putarkan lagu, kita break dulu. Kita dengarkan bersama, yuk. Ini dia lagunya Lewaldi.

tercinta ya, Bu Jum, selamat sore. Terima kasih ya. Jaya terus di udara RRI, salam dari Gunung Kawi. Bu Jum loh, Gunung Kawi lah tonggoku dewe, Bu Jum. Ya apa iki? Bu Jum, tonggoannya dewe ya Bu Jum ya. Oke. Baik, juga selanjutnya ada Bunda Isa. Siapa ini? Bunda Tisa ya. Bunda, saya mau tanya ruatan di RRI kapan? Juli Ibu ya. Juli tanggal, nanti saya dengarkan di stay tune terus ya, nanti saya putar iklannya ya supaya lebih paham ya. Oke, terima kasih. Oh iya Kak, iya, Gunung Kawi mana Ibu? Iya, Gunung Kawi mana Bu Jum? Terima kasih Bu Jum, Bu ibu-ibu yang lainnya, bapak-bapak yang lainnya yang pengen request lagu dangdut yang ada di TikTok, saya persilahkan, tinggal diketik saja lagu yang mau didengarkan apa, kemudian jangan lupa kasih saya tap-tap layar ya. Terima kasih banyak ya, barengan sama saya. Pendaftarannya berapa? Oh iya, oke. Untuk pendaftaran berapa ya, nanti saya kasih. Habis ini saya putarkan iklannya ya. Oke, sekitar mungkin hampir 800 kayaknya ya. Ikutan cara ya gimana? Oke, tinggal daftar saja ya. Sumber Tempur Wonosari Kak Ella, tonggoku dewe. Kalau dari mana namanya? Oh, habis ini saya putarkan Cinta Rahasia dulu ya. Dari mana itu, kolam renang itu, Desa Ratumpeng itu, kalau saya belok kanan, kalau ku tempur belok kiri begitu ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كانغ همن قوات إنسون هنغ روات سكرتانين بروكاتن مقرسي ررقتي لاروت للارانين تمه بركه سوكو كانغ سيلاندن
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama Dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

tunggu aja lagunya, sudah request, sudah saya siapkan semua. Nanti habis berita saya akan putarkan, oke? Okay? Terima kasih banyak untuk Pietz ya. Sudah tap-tap lebih dari 100 kali yang sudah request lagu. Jangan lupa tap-tap layarnya sampai capek ya. Barengan sama saya Budi Medela, program request lagu dangdut. Goyang senggol, lulululululul, pake digoyang makin asyik.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
3: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
4: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
2: Musik tradisional, keragamannya mempersatukan bangsa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. We'll be right back.

saya akan sekarang bacakan dulu yang sudah mengirimkan pesan ya. Mas Faris, terima kasih banyak. Goyang senggol dulu, makin goyang makin asik. Terima kasih ya. Oke, Mbak Meme dari Faris di Batu pengen dengar lagu Vitalvia, sudah diputarkan ya. Salamnya buat Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Mas Ian, Mas Ari, Mbak Tejo, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Pandan, Bu Sumiaton, Bu Widi, Pak Widi, Pak Ismoyo, Pak Suranto. Buat Mbak Memenya, selamat bertugas, terima kasih. Bu Fatima juga, waalaikumsalam. Semoga Bu Deme sama semua pendengar Pro 4 sehat. Pesan lagu Mengejar Badai sudah saya putarkan ya. Bapak dan Ibu Widi meminta lagu Keagungan Tuhan ya. Ditunggu, sudah saya listkan karena memang antri ya. Terima kasih juga untuk yang ada di TikTok ya semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kasih, balik lagi ya. Ya apa sih ini anuku. Terima kasih banyak Bapak. Salam kagum sedaya warga Ubalan Maguwan. Elat-elat,

Ya, Bu Takim, waalaikumsalam. Bu De, selamat sore, minta lagu Kayalan Masa Lalu. Oke, ditunggu Bu Takim. Matur sembanuan. Ya, terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Santi Suseno ya. Selamat sore Mbak. Aku Kaltim sebagian hujan ya. Oh, Kaltim hujan ya. Terima kasih banyak ya saudara-saudaraku yang sudah

0: sekarang saya akan coba lagu-lagunya tadi ya. Apa tadi judulnya yang sudah di request, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Grandong.
1: Ya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ya apa jualannya kopi lancar ya?
0: Alhamdulillah.
1: Bisa dengar no akar rezeki Kang Barokah.
0: Amin ya Allah, terima kasih Kang.
1: Bisa dengar no sukses terus.
0: Amin ya Allah, kabul.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bisa dengar no lancar lo kok ini wis.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak. Nah, Kang Grandong.
1: Gue pasti ini wape so.
0: Bedalang Mekah. Ya, amin.
1: Gue dapat okay. Ini wape so tulang turen moro.
0: Oh iya ya, langsung ya. Oke deh Kang Grandong, serani pengen dengerin lagu apa Kang Grandong?
1: Lagu ini kayak ono Janur Kuning ya itu kok.
0: Janur Kuning
1: Nur Halimah.
0: Oke siap, oh, enak lagu itu ya. Oke boleh, soalnya buat siapa Kang?
1: Lagu ini spesial Kang Bu Widi sama Yuda Bu Bandan, Bu Purnomo, Bu Ponco.
0: Oke.
1: Terus Mbak Sri Bella. Terus Mbak Utami. Terus Bu Yatemi. Terus ono mana ono Mbak Indah, Bu Tun, selamat sore. Madika, selamat sore. Semuanya aja tanpa terkecuali salam okay. Sehat.
0: Terima kasih ya Kang.
1: Iya, salam sehat jadi.
0: Amin, terima kasih.
1: Jaga kesehatan jadi.
0: Amin.
1: Terima kasih jadi.
0: Terima kasih, baik.
1: Iya.
0: Terima kasih ya Kang. Assalamualaikum.
1: Lancar ya bis.
0: Amin. Iya, sampean sama keluarga semuanya juga sehat dan lancar semuanya.
1: Iya,
0: wis
1: golek ono anu tak dudun rono aku.
0: Amin. Oke, terima kasih Kang Grandong. Assalamualaikum.
1: Iya, wis syukur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Takim, Mbak Santi terima kasih banyak. Terus Bu Takim ditunggu lagunya ya. Oke. Kalau gitu saya akan putarkan lagu yang sudah di request Bapak Ibu Widi karena memang antriannya panjang banget ya. Ini ada keagungan Tuhan, kita dengarkan bersama.

ada penampakan di belakang saya karena saya bilang cantik gitu ya, tiba-tiba muncul ada bunga melatinya di kuping gitu ya. Bunga kamboja, serem ya. Oke, oh iya kayaknya bunga kamboja bener ya. Oke, terima kasih. Gak terasa udah pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol lololol, makin digoyang makin asik untuk kesempatan hari ini Senin 18 Mei 2026 harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak yang ada di TikTok. Ini lagu yang sudah di request Bu Takim ya. Oke, makasih. Saya pamit undur diri ya. Tinggal satu lagu ini yang di request oleh Kang Grandong ya, Janur Kuning ya. Makasih buat semuanya. Nanti ketemu lagi sama saya jam 18 sampai jam 20 ya. Terima kasih.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Oi, Hai Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 18 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Malang meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap hantavirus. Meski belum ada instruksi khusus dari pemerintah, pelaku usaha perhotelan dan restoran mulai memperketat standar kebersihan dan kesehatan di lingkungan usaha masing-masing. Ketua PHRI Kota Malang, Agus Basuki, mengatakan pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha hospitality untuk lebih siap menghadapi potensi penyakit menular. Ia menjelaskan hingga saat ini belum ada aturan khusus yang diterapkan terkait menyikapi hantavirus, namun pelaku usaha hotel dan restoran tetap memperkuat penerapan standar kebersihan, sanitasi, dan pengendalian hama. Menurut Agus, protokol kesehatan dasar seperti penggunaan masker bagi karyawan yang sedang kurang sehat, penggunaan hand sanitizer, serta kebiasaan pencuci tangan tetap diterapkan di lingkungan hotel dan restoran. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu.
sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu wa qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladi shaliha yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
1: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus,
3: sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bo-la-fo-li baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 18 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Malang meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi potensi penyebaran hantavirus. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus itu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan pihaknya telah menyebarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan kepada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Malang. Ia menjelaskan Dinas Kota Malang, Dinkes Kota Malang maksud kami telah menyiapkan 16 puskesmas, 29 rumah sakit dan 58 klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai fasilitas layanan kesehatan yang siap menerima masyarakat apabila mengalami gejala yang mengarah pada hantavirus. Selain itu, RSUD Kota Malang juga disiapkan sebagai rumah sakit rujukan awal sebelum pasien dirujuk ke RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai rumah sakit rujukan utama. Menurut Dr. Husnul, hingga saat ini belum ada laporan kasus suspek hantavirus di Kota Malang. Namun pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkait perkembangan kasus di daerah lain. Ia menyebut gejala hantavirus mirip dengan beberapa penyakit lain seperti demam berdarah atau infeksi saluran pernafasan. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain demam, nyeri otot dan sendi, batuk, mual, tubuh lemas hingga gangguan pernafasan. Dinkes Kota Malang juga menyiapkan prosedur penanganan apabila ditemukan kasus, termasuk kemungkinan pengaktifan kembali ruang isolasi berkenaan negatif. Maksud kami bertekanan negatif dan penggunaan ventilator seperti pada masa pandemi COVID-19. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tangle pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
7: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
8: Kencan opo?
7: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
8: Mau nonton jaranan.
7: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
8: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
9: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
10: Iya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
9: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
10: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
9: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
10: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
11: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilu Cintalu, Parokat dan Sutrisno Budaya Pamiran Setia Program Mas Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Sugeng pepanggian kalian budi mewantana di Joro Inggi meniko Tejo Wangi Jan Krespol. Terus punti pawartose parokadang pamireng sehat sedaya, alhamdulillah budhe sehat, masya Allah luar biasa. Ya wilu jentalu Mas Faris, Tejo Wangi Jan Krespol, sugeng dalu budhe me sugeng dalu, nggih. Saking Mas Faris saking Batu badhe nyuwun sesekarane udan terus budhe. Sa niki ten Batu lagi Jawa. Oh iya ta. Candi Panggung ya nopo, ndek kene sik mendung tok ya. Salame kagem Mbak Yu Ara, Azara ten Pro Kale, Mbak Laras ya. Mbak Yu Pipit, Mbak Yu Yaya, kangen budeme ya. Matur sembah nuwun. Oke, terima kasih. Lagune udan terus iku kok sapa Mas Faris?

para kadang pamerang alhamdulillah sakmenika sampun tanggal 18 nggih dinten Senin tanggal 18 Mei 2016. Aduh wis kisen duwe anak SMP kelas 3 wis wayah lulus nggih. Kelas 9 iki sudah mau kelulusan. Habis ini pada repot mempersiapkan ngopo niku kebaya damel wisuda nggih, karena masih banyak juga sebagian sekolah itu yang masih menerapkan wisuda perpisahan makaten nggih para kadang pamireng. Iki kebaya iki lek enggak dipilih teko saiki, enggak golek sewan ngono ya. Mungkin cari-cari juga lek iso tumbas ngono ya, lek ana rezekine enggak apa-apa. Nggih para kadang pamireng ugi makaten kalian Bu Demi, iki anakku wis pokoknya wis milih kebaya opo ngono jenenge, kebaya janggan nggih. Nah, kebaya janggan iki saat niki nggih para kadang pamireng balik malih dados sorotan wonten tengahi popularitas kebaya modern engkang lagi naik daun nggih, dengan memadukan siluet klasik kalian sentuhan kontemporer. Dados kebaya menika menjadi pilihan sempurna untuk tampil memukau di berbagai acara, cocok kaya kayak acara wisuda nggih. Dikenal kalian sebutan janggan nggih, karena desain lehernya yang tinggi dados niku kaya kaya menyerupai kerah tegak ngoten nggih, khas busana bangsawan masa lampau. Nah, meski dianggap kuno para kadang pamireng, kebaya janggan sak menika justru nampak semakin elegan. Anakku lek nggih ngono ku cek pantese ngono ya. Nah, apa mana lah dipadukan dengan detail modern seperti payet sing halus, brokat, ngoten nggih, kalian potongan slim fit ngoten pasti menawan mekaten para kadang pamireng nggih. Luar biasa lho kebaya janggan niki nggih. Tren lengan balon nggih wonten, terus sakniki nggih lengan balon sakniki sampun merambah ke dunia kebaya janggan. Niki ugi saged menciptakan gaya ingkang memukau dengan perpaduan kerah tinggi kalian lengan ingkang mengembang kados balon mangkaten nggih. Dados tampilan sak menika memancarkan kesan ingkang kiat modis serta mempertahankan juga sisi femininnya ya. Biasanya bagian lengan ingkang terbuat saking bahan campuran tile utawi sifon nggih. Dados sak menika membuat nyaman nggih, tidak panas saat dikenakan. Nah, sementara potongan tubuh kebaya ini tetap mengikuti lekuk tubuhnya, jadi memberikan kesan ramping yang elegan mekaten nggih. Jadi model kebaya dengan lengan balon iki saged dipilih juga. Budhe saiki merekomendasikan judulnya ya. Oke, wes pokoke muga-muga dulur-dulurku kabeh sing lagi mempersiapkan putra-putrinya untuk nanti ikut wisuda, mekaten nggih persiapan wisuda bulan depan ini, mudah-mudahan tidak kesulitan untuk mendapatkan apa nggih kebaya mekaten nggih. Soalnya lek gak dipersiapkan dari sekarang nanti bareng-bareng rame-rame malah gak oleh kebaya ya. Tapi kalau buat brode pribadi sih lebih baik beli mekaten nggih. Soale nopo nggih, lek ne tumbas niku kan lumayan gitu ya, lebih menghemat, terus awake dhewe duwe, daripada kita harus nopo nggih para kadang pamireng harus beli harus nyewa mekaten nggih, berkali-kali nyewa kan lumayan, sekali nyewa 100 ribu, mendingan beli kalau untuk rezeki ya. Nggih pun semanuan Mas Faris sudah terus ya, tak puterno saiki guys sampean masuk ke widangetaken.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: gunanya? Kamu hey. Bertanya-tanya. Kasih tahu, Bud.
1: Jarimu kue penikmat kopi. Tapi pas takjak ngopi, kok kue malah pesen es teh? Jarimu kue janji bakal setia.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.

0: Partanggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya, saudara pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang memastikan limbah medis yang ditemukan warga di saluran air di Bumi Ayu Kedung Kandang Kota Malang sudah diamankan. Warga Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang sempat diresahkan dengan penemuan tumpukan limbah medis berupa alat suntik lengkap dengan jarumnya di aliran air wilayah setempat. Warga khawatir limbah yang ditemukan sejak Rabu 13 Mei 2026 tersebut akan mencemari lingkungan dan sumber air. Menanggapi laporan pendengar mengenai limbah medis tersebut, pelaksanaan harian PLH DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Puskesmas Arjo Winangun untuk melakukan penanganan di lokasi. Ia menjelaskan limbah yang ditemukan berupa alat suntik yang masih dalam kondisi tersegel dan belum pernah digunakan. Namun alat tersebut sudah kadaluarsa pada tahun 2003 hingga 2004 sehingga tidak boleh dipakai kembali. Baik, saudara pendengar, cukup demikian tadi Partanggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan tentunya bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Partanggal Perempat RRI Malang.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me, thank you, kumao.
4: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel. Rancak bana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Tahukah Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung, dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.
11: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sesulih Kang Hameng kewajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang mugo resik ror keti larut lelarani temah berkah suko Kang Sinandang.
7: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
5: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Mas Setia Tuhungge. Semanuan sangat Bu Riaten, semanuan lagune pun diputerakan. Terus apa meneh Mang Mas Faris lagune wis tak puterno pisan ya. Dadi kabeh wis tak puterno alhamdulillah. Alhamdulillah hirabbil alamin. Nggih para kadang pamireng lek ngomong kebaya janggan nggih, busana hitam penuh makna saking Keraton Yogyakarta. Memang sekilas terlihat sederhana, tetapi kebaya janggan saat meniko para kadang pamireng menyimpan sejarah panjang nggih kalian filosofi mendalam inggih menika busana khas Yogyakarta saat menika identik nggih kalian warna hitam pekat lengan panjang kancing menyamping nggih kerah tinggi khas Jawa mekaten. Nah nama janggan berasal dari kata jangga ingkang berarti leher, makane kebaya iki yon duwe ciri khas ngono ya, ciri khas kerah dhuwur sing menutupi leher dan memberikan kesan anggun sekaligus tegas mekaten nggih. Nah berbeda kalian kebaya modern berbahan brokat, nah kebaya janggan sak menika dibuat lebih sederhana nggih kalian potongan ramping lan elegan. Nah justru saking kesederhanaan sak menika muncul aura berwibawa khas perempuan keraton mekaten para kadang pamireng.

nggih kebayak janggan sing saiki akeh arek nom-nom seneng ngono ya. Iki memang melambangkan tentang ketegasan, kesederhanaan, kedalaman hati dan juga kehormatan perempuan Jawa. Dados wonten keraton Yogyakarta kebayak janggan sak menika ugi biasa dikenakaken nggih kalian istri punakawan utawi adu dalem perempuan. Dados busana sak menika dipakai saat acara penting hajat dalem. Mekaten nggih para kadang pamireng lah menarik malih kebayak janggan sak menika didamel semua abdi dalem perempuan tanpa memandang jabatan karena yang diutamakan bukan pangkat tapi penghormatan terhadap tradisinya. Dados kebayak janggan ugi nggak ada kisah perjuangan. Konon busana ini pertama kali dikenakan oleh Ratna Ningsih, istri Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1830-an nggih. Dados pada masa perjuangan melawan Belanda, kebayak sak menika pernah digunakan nggih untuk membunyikan patrem, senjata kecil mirip keris, elegan tapi juga penuh keberanian. Dados para kadang pamirang kebayak janggan sak menika bukan sekedar pakaian tetapi juga simbol perempuan Jawa engkang anggun, kuat dan juga menjaga kehormatan budaya, nggih.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Jauh sebelum Kendedes menjadi istri aku, Tumapel, Tunggul Ametung, yang kemudian direbut dan dinikahi oleh Ken Arok, hingga akhirnya mencapai kedudukan tertinggi sebagai permaisuri kerajaan Singosari. Cerita ini berawal pada zaman kerajaan Kediri. Dedes masih belia. Di wilayah Panawijen yang sekarang menjadi Polowijen di Kota Malang, tinggallah Dedes, gadis belia yang sangat cantik. Kecantikannya sangat luar biasa dan sangat termasyhur hingga banyak pemuda yang ingin meminangnya.
1: Pak, ini loh kayaknya cocok. Coba deh Bapak lihat fotonya. Ganteng toh, Pak?
2: Ya iyalah, Bu. Kalau jadi menantu kita pasti cucu kita ganteng-ganteng dan cantik nantinya. Dedes, coba nih lihat. Ganteng lah. Cocok jadi suamimu.
3: Mau apa?
2: Aduh, Dedes. Ini lo sudah masuk 5.000 lamaran, masa tidak ada yang cocok di hati kamu?
3: Ya ganteng sih, tapi lihat CV-nya, Pak. Pekerjaannya ngarit, pengalaman kerja angon sapi. Masa aku mau diajak angon? Hitam ntar aku, Pak.
2: Iya juga ya. Kalau ini bagaimana, wes? Gak begitu ganteng sih, tapi kaya loh, Nduk. Sawahnya itu berhektar-hektar loh.
3: Iya, Pak, kaya. Tapi yang kaya kan bapaknya. Apalagi dia punya 13 saudara kandung. Abis jadi bagi-bagi harta bapaknya.
1: Aduh, Dedes, kamu pengen punya suami yang gimana, Tondo?
3: Ya, aku maunya yang ganteng, kaya, dan yang bisa melindungi aku, Bu. Aku kan cantik. Ntar kalau aku ke pasar terus diculik om-om, kan ada yang belain.
0: Dedes dan kedua orang tuanya sedang bingung milih-milih calon suami untuk Dedes, karena saking banyaknya yang melamar dan ingin menjadi suami Dedes. Sementara itu, di desa Dinoyo, ada seorang perjaka yang buruk rupa bernama Joko Lulo. Tapi dia sakti mandraguna dan memiliki keinginan untuk melamar Dedes.
4: Ayo, Pak, lamar no Dedes. Aku ingin dia pokoknya yang menjadi istriku.
5: Le, anakku saya bagus dewe.
4: Sik, Pak, ini piye toh? Kata dalang tadi aku buruk rupa. Kok dipanggil ganteng? Yang bener yang mana?
5: Ger, walau kamu itu buruk rupa, tapi bagi bapak dan emakmu ini, kamu itu ganteng. Mana ada orang tua yang mau menjelek-jelekan anaknya sendiri toh, Le?
1: Iya, Le. Benar kata bapakmu. Emak yo bangga sama kamu, Le. Walau rupamu ala kadarnya, tapi kamu sakti mandraguna.
4: Kalau jelek ya bilang jelek aja, Pak. Mak, biar yang dengerin enggak bingung. Ntar kita disangka plin-plan lagi.
5: Yo wes, sakarmu ae, Le.
4: Ayo, Pak, lamar no Dedes.
5: Oke, Le. Tak lamar e, Dedes. Budal.
1: Hehehe, apa Pak? Baleni omongmu. Bapak pengen lamar Dedes, pengen tak pecel ta?
5: Lah anakmu yang nyuruh.
4: Lamar buat aku lah, bukan buat sampean.
5: Oh, kirain.
4: Ayo dong Pak
5: Ger, anakku. Bukannya bapak dan emakmu ini ndak mau melamarkan Dedes, tapi dia itu kan kembang desa. Sedangkan kamu, ala kadarnya begini. Apa diterima nantinya, Le?
4: Lah bapak sendiri yang bilang kalau bapak sama emak bangga punya anak aku. Sekarang kok malah merendahkan sih pak?
5: Iya, Le. Bapak sama emakmu itu bangga sama kamu. Tapi yang bangga kan itu cuma bapak sama emakmu. Lah orang lain kan mencibir toh, Le.
1: Iya, Le. Bener kata bapakmu. Mending sama Ija aja ya, Le. Anaknya Pak Degimin. Cuantek.
4: Mama, dia ngileran gitu kok. Masa aku jelek punya istri ngileran? Kayak apa nanti anakku?
1: Ya jelek dan ngileran toh, Le.
4: Alamak.
1: Nanti kamu sakit hati kalau ditolak sama Dedes yang cantik itu.
4: Semua orang tahu aku iki sakti. Emak dan bapak bilang aja, kalau mereka menolak, aku kan ngamuk dan menghancurkan Panawijen.
5: Ojo le, jangan itu. Iya ya le, bapak sama mak kan lamarkan dia untuk bapak. Untuk kamu, bapak berangkat sekarang. Mesto, ayo mak.
4: Bapak bilang, apapun syaratnya akan kusanggupi asalkan Dedes menjadi istriku.
0: Akhirnya keluarga Joko Lulo datang melamar Dedes. Dedes ingin menolak, tapi dia takut karena mengetahui kesaktian si Joko Lulo. Dia tidak ingin Joko Lulo mengamuk karena lamarannya ditolak. Karena hal itu dia menjadi galau tingkat dewa 19.
3: Mami, aku tidak mau menikah sama Joko Lulo. Tapi kalau aku tolak, terus dia mengamuk bagaimana?
1: Iya anakku.
2: Lah terus bagaimana, Nduk? Mereka menunggu jawabanmu loh.
3: Iya pak, aku tahu itu. Tapi aku kan tidak cinta pak. Masa aku harus menerima lamaran dia padahal aku tidak cinta? Bagaimana hidupku nanti pak?
0: Dedes terdiam, tertunduk, tertidur. Oh enggak deh, dia memutar otaknya. Bagaimana dia bisa menolak lamaran itu secara halus?
3: Aha, aku ada ide, Mom. Dad.
2: Ide apa, Todo?
3: Aku kan jawab bersedia dan menerima lamaran Joko Lulo. Tapi aku punya syarat yang harus bisa dipenuhi. Dan aku yakin syaratku ini tidak akan bisa dipenuhi Joko Lulo.
2: Tapi kalau...
3: Daddy lama ih. Kita temui dulu orang tua Joko Lulo. Biar aku sendiri yang bilang.
5: Bune.
1: Apa Pak E?
5: Anak kita memang pintar cari calon istri. Lihat Dedes, memang benar cantik.
1: Iya Pak E, cucu kita pasti ganteng dan cantik ya nantinya.
2: Pak, Bu, ini anak saya Dedes, yang Bapak Ibu lamar untuk putra Bapak. Dan Dedes ingin menjawab lamaran Bapak Ibu ini secara langsung.
1: Pak E, pasti Dedes menerima lamaran kita. Senengnya hatiku Pak E.
5: Iya Bune, aku seneng. Pasti gak sabar ngendong cucu nih.
3: Bapak, Ibu, saya Dedes. Saya bersedia menjadi istrinya Joko Lulo, putra Bapak dan Ibu. Tapi dengan satu syarat yang harus bisa dipenuhi Mas Joko Lulo.
5: Katakan, Dok, apa syaratnya? Pasti kami turuti. Kamu pengen mobil mewah, rumah gedong, jalan-jalan keliling Eropa?
3: Bapak, Ibu, maaf, Dedes tidak menginginkan semua itu. Syarat dari saya cuma satu dan harus Mas Joko Lulo sendiri yang melakukannya. Saya bersedia menjadi istri Joko Lulo dengan syarat saya ingin dibuatkan sebuah sumur yang dalamnya satu windu perjalanan dan dibuat hanya dalam waktu satu malam. Apakah sanggup dengan syarat saya?
1: Waduh, dalam banget ya Kundok. Apa mungkin bisa membuat sumur segitu dalamnya? Apalagi cuma dalam satu malam. Mustahil itu.
3: Itu yang saya mau. Jika Mas Joko Lulo tidak bisa memenuhi keinginanku, aku tidak bisa menerima lamaran ini.
1: Ini penghinaan namanya, Dok. Aku gak terima.
5: Bune, besar.
1: Sabar, Pak.
5: Oh iya. Ingat, Bune, kalau marah itu ibu tambah jelek.
1: Biarin, emang udah jelek kok. Emang bapak mau apa? Hah? Mau ganti?
5: Lu kok marah sama bapak itu gimana toh? Udah, Bune diam dulu. Bapak mau ngomong sama Dedes. Duk, syarat yang kamu ajukan itu sangat berat. Bapak dan ibu itu tidak bisa menjawabnya langsung. Bapak harus bilang sama Joko Lulo, anaknya bapak. Sebentar, bapak telepon dulu ya. Halo? Lulo?
6: Halo? Ada apa pak? Kok telepon segala? Bagaimana ngelamar Dedesnya? Diterima kan?
5: Ya, intinya diterima le.
6: Asik! Kawin, minggu depan aku kawin.
5: Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi le. Baru Dedes mau jadi istrimu.
6: Bilang saja pokoknya, apapun syaratnya akan aku penuhi pak.
5: Tapi le, Syaratnya itu berat sekali loh, Le.
6: Tidak ada yang berat bagi lu loh, Pak. Asalkan Dedes menjadi istriku, apapun kulakukan, katakan. Apa dia pengen alun-alun Malang pindah ke Polowijen? Apa sih, Pak? Cepet bilang.
5: Dedes itu bersedia, Le, jadi istrimu. Tapi syaratnya itu loh, Le. Dia itu ingin dibuatkan sebuah sumur yang dalamnya itu satu windu perjalanan dalam waktu semalam, Le. Tuh kan, susah kan, Le?
6: Bukan susahnya, Pak. Yang aku pikir, siapa yang mau jalan-jalan ke dalam sumur?
5: Heh, bocah iki. Ini soal membuat sumur, bukan jalan-jalan ke dalam sumur. Udah, kamu sanggup gak? Ini ditunggu jawabanmu sama Dedes.
6: Iya, iya, Pak. Aku sanggup. Sekalian aku bikinin rest area buat istirahat. Aku kerjakan malam ini juga.
0: Joko Lulo menyanggupi permintaan Dedes. Malam itu juga dia mengerjakan membuat sumur yang dalamnya satu windu perjalanan.
4: Ah, aneh-aneh aja ini permintaan. Mau kawin aja kok ribet banget. Adian ngebor.

0: Selesai juga sumur ini. Enteng banget syaratnya. Akhirnya, Dedes, kau akan jadi istriku, Cahayu.
1: Dengan berat hati, Dedes terpaksa menerima lamaran Joko Lulo karena Joko Lulo berhasil memenuhi permintaannya membuat sebuah sumur yang dalamnya satu windu perjalanan. Waktu pernikahan pun akhirnya ditentukan. Pihak keluarga Joko Lulo meminta agar pertemuan pengantin dilaksanakan pada rentang waktu tengah malam dan tidak melebihi saat para perempuan menumbuk alu tanda hari sudah pagi. Dengan maksud agar Dedes tidak takut melihat wajah Joko Lulo yang buruk rupa tersebut. Hari pernikahan pun sudah ditentukan. Kedua mempelai hendak dipertemukan tepat pada waktu tengah malam diiringi dengan gamelan. Namun tidak diketahui dari mana asalnya dan siapa yang memulai. Tiba-tiba terdengar suara tempat nasi dan lesung dibunyikan oleh para gadis Ponowijen. Sebagian ada yang membakar jerami di sebelah timur yang membuat ayam jago berkokok bersautan karena mengira hari sudah pagi. Cahaya apinya pun mulai menerangi desa hingga tampaklah wajah Joko Lulo yang buruk rupa oleh Dedes yang membuat Dedes ketakutan.
2: Mak, bapak, si Joko Lulo jelek banget. Aku emoh di peristri dia.
3: Mohon bersabar, ini ujian.
2: Ujian apaan? Ini mah siksaan. Pokoknya aku gak mau.
1: Dedes lari ketakutan dan dia menceburkan diri ke dalam sumur windu buatan Joko Lulo. Suasana pernikahan menjadi gempar. Para pengiring panik berhamburan dan gamelan porak-poranda berubah menjadi batu. Dalam kekacauan itu, Joko Lulo yang mengetahui Dedes telah pergi, ia pun mengutuk semua gadis Ponowijen.
4: Kalian semua berdebah, tidak punya perasaan. Hei kalian wanita-wanita Ponowijen yang tadi membunyikan tompa, aku kutuk tidak laku kawin dan menjadi perawan tua seumur hidup. Dedes, tunggu aku. Aku ikut kamu.
1: Setelah mengutuk, Joko Lulo pun mengejar Dedes ke dalam sumur windu dan menyemplungkan diri juga. Kedua orang tua mempelai merasa malu akan kegagalan pernikahan tersebut. Mereka pun bersumpah bahwa jangan sampai ada lagi pertunangan dan perkawinan antara orang Dinoyo dan orang Ponowijen. Joko Lulo tidak diketahui rimbanya. Sementara Dedes beberapa lama kemudian diketahui telah menjadi istri pembesar Tumapel, Tunggul Ametung. Sampai saat ini, peninggalan sumur windu dan Watu Kenong masih dapat dijumpai di daerah Ponowijen, lingkungan Watu Kenong Kota Malang. Namun, sumur windu sekarang sudah tertutup oleh longsor. Demikian cerita legenda sumur windu dengan para pemain Irma Ratnasari sebagai Dedes, Willy Krispiantoro sebagai Bapak Dedes, Rizky Aseptin sebagai Ibu Dedes, Taufik Misbun sebagai Joko Lulo, Fredo Hedi Pratama sebagai Bapak Joko Lulo, Fitri Anora sebagai Ibu Joko Lulo, dan saya sendiri Mbah Tejo Kusumo sebagai dalang. Penulis naskah Aji Santoso, disutradarai oleh Nunu Haryanti, dan dimixing oleh Aji Santoso.
5: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kota Batu adalah sebuah kota wisata di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang, Kediri, dan Jombang. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara, serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada tanggal 6 Maret 1993 dan tanggal 17 Oktober 2021, Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang.

0: Sebagai kota otonom yang berusia relatif muda, ternyata Kota Batu memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Salah satu bukti sejarah panjang Kota Batu adalah dengan adanya makam Mbah Batu di Dusun Banaran, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji ini, yang menyimpan 4 jasad leluhur yang dipercaya sebagai tokoh babat alas di Kota Batu. Seperti yang disampaikan Bapak Joko Subandi, 64 tahun, sesepuh Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
1: Sekitar tahun 1400 berapa gitu ya, menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, itu ada seorang istri dari Panglima Kerajaan Majapahit terakhir, yaitu Panglimanya Prabu Brawijaya V, yang suaminya bernama Tumenggung Sadin Singomoyo. Kebetulan makamnya ada di komplek makam Tronoyo. Dan istrinya Mbah Sadin Singomoyo itu yang bernama Mbah Dewi Condro Asmoro. Nah, Mbah Dewi Condro Asmoro itu 3 bersaudara dari salah satu Tumenggung. Kalau tidak salah Tumenggung Wilwotikto dari Tuban. Saudaranya yang pertama dari Condrowati, beliau itu adalah istri dari Kanjeng Sunan Ngampel. Terus yang kedua dari Condro Asmoro yang Sumari di Desa Bumiaji. Yang ketiga saudaranya itu adalah beliau itu saudaranya yang terakhir itu adalah Tumenggung Wilwotikto itu, dia punya anak yang bernama Raden Mas Said yang sekarang bergelar Sunan Kalijogo. Berarti 3 saudara yang Mbah Dewi Condro itu adalah saudara yang setelah menjelang persatuan Kerajaan Majapahit, Mbah Dewi Condro ini disuruh oleh suaminya Tumenggung Sadin Singomoyo untuk istilahnya itu mengungsi dari Majapahit, disuruh ke arah selatan menelusuri Sungai Batas, disuruh menetap atau istilahnya itu membuka kawasan baru yang namanya waktu itu Desa Wonoaji. Wonoaji ya. Terus beliaunya itu disertai 3 orang kepercayaan. Yang pertama adalah Mbah Brojo Musti yang makamnya di sebelah barat makam Mbah Dewi Condro. Terus yang kedua istrinya Mbah Brojo Musti namanya Mbah Simah, makamnya di sebelah utara makam Mbah Dewi Condro. Yang satunya itu adalah Mbah Said yang makamnya ada di sebelah timur Sarean Bambati. Dan beliaunya kesini itu disertai dengan 100 orang prajurit. Di sini suruh membuka lahan untuk membuka kawasan baru dengan senjata yang dibawa dari Majapahit untuk mempertahankan diri itu disuruh apa ya, menyimpan di salah satu tempat. Kalau bahasa Anda pedem. Makanya untuk mengingat itu, di salah satu pusaka itu dibuatkan replika peti pusaka itu Mas yang sebelah timur itu. Nah, menurut cerita Mbah Dewi Condro itu kesini itu pun sudah dalam keadaan memeluk agama Islam. Karena setelah perjanjian Sabdo Palomo Yogyakarta, Prabu Brawijaya V itu menganut kepercayaan baru ialah menjadi orang Muslim. Nah, otomatis orang kepercayaannya juga mengikuti. Beliaunya Tumenggung Sadin Singomoyo itu sudah Muslim. Di sini disuruh menyebarkan apa itu nama Islam. Ya, alhamdulillah katanya itu juga lambat laun itu terjadi pemukiman baru, dan pemukiman baru itu pun dinamakan makamnya Mbah Dewi Gondro itu yang ada di dalam sebelah barat. Ada tulisannya Mbah Dewi Gondro.
0: Apa yang mendasari jika Dewi Gondro ini adalah sesepuh yang bedah Kerawang, Kota Batu?
1: Dan kebetulan saya pernah tidak mudah apa percaya begitu saja dengan cerita kami dengan jamaah dari Bumiati Panatagama itu melakukan studi untuk mencari kebenaran. Soalnya kalau istilahnya kemudian itu mesti kan orang menganggap itu ada tempat-tempat keramat. Tempat keramat itu palsu kan enggak enak. Saya juga pernah konsultasi ke Museum Troloyo di Mojokerto. Setelah itu saya dengan teman-teman yang diwakili oleh Abah Musridin melakukan juga proyek juga ke Museum Rahasia Pusaka Solo, Mas. Ternyata ada. Kami juga masih kurang pas. Kami juga pernah melakukan proyek juga ke salah satu pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Singgahan-Singgahan yang namanya itu pesantren Pondok Pesantren Wali Songo. Ternyata di sana juga ada persis sesuai yang ada di Museum Troloyo. Troloyo Mulan itu kan persis. Beliaunya pengasuh pondok pesantren itu namanya Ki Haji Nur Makroh pernah juga datang ke sini membuktikan bahwa pesarian Mbah Dewi Gondro itu memang ya kesini itu sekitar tahun 2010. Nah, itulah salah satu yang dikatakan oleh orang-orang sekarang itu yang bedah Kerawang, Kota Batu.
0: Mengapa komplek makam tersebut dinamakan makam Mbah Batu?
1: Kenapa kok dinamakan Mbah Batu? Waktu itu sekitar tahun 2003 ada kunjungan dari Wali Kota Batu yang pertama Bapak Ismi Makasul sambil melakukan pembinaan biar nantinya itu enak nyebutnya, karena ada beberapa beliau-beliau yang sumari di situ, kita buatlah nama makam Mbah Batu. Tidak enak makam Mbah Batu, nggak taunya di dalamnya itu ada beberapa beliau yang di makam tadi. Misalnya itu ada namanya semua, kecuali yang di luar, nah itu tidak ada namanya. Dan sebetulnya kami pernah mau melakukan perawatan seperti yang di dalam. Salah satu teman kita jamaah itu istilahnya ini tidak mau dikasih makan. Jadi kita itu cuma kita rawat, kita kasih tanda misalnya itu kita bungkus sama kayu kuning.
0: Sejarah lebih dari sekedar catatan peristiwa masa lalu. Sejarah menjadi kunci untuk memahami dunia saat ini dan masa depan. Cerita panjang kehidupan manusia tercatat dalam sejarah. Setiap peristiwa yang membentuk kondisi saat ini dipengaruhi oleh sejarah di masa lalu. Dengan belajar sejarah, kita dapat mengenali asal-usul kita, memahami pembelajaran di masa lalu, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menjadi warga yang baik.

0: Pas Jam Selikur.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

dumateng para pinisepuh kasepuh miwasa sepuh ingkang sinunggu ing akrami. Ugi sagung para tamu ingkang minulya soho para kadang werda inggih mudha ingkang sutrisno. Sengaja karawitan madya laras badhe atur pasugatan ingkang edipeni. Inggih menika gending-gending jawi panglejar manah ingkang rinengga swaraning ibu-ibu waranggono, Ibu Sri Amah soho Ibu Ratih sapra kancanipun. Mugi-mugi gending jawi samangke saged nglerepaken raos panjenengan sami. Sarto nglerepaken sarira panjenengan sami sinten to ingkang sinarya olah krida minangka pranataning gending-gending jawi ing samangke punika ingkang winastan pramugari. Inggih menika panjenenganipun Bapak Anton pramugari saking Sumber Manjing Kulon. Nyoto lamun yang tosang pramugari anggenipun leladi dumateng panjenengan tansah nengenaken beringkas susilan. Miwah subosito sapecak tumoleh nganan satindak tumoleh ngiri sarto ngenut lagu jantraning ponco silo ing reh kabudayan. Sutrisno ingkang dhat kinurmatan rawuhipun ibu-ibu waranggone ngarsa panjenengan sami tansah kabarung ungling gending jula-juli samirah ewonten ingkang badhe ngaturaken sampur dumateng panjenengan sami Bapak Yono pramugari saking Durmulyo. Para sutrisno soho para rawuh ingkang dhat kinurmatan kita minangka pramugari mbok bilih wonten tingkah perilaku utawi anggenipun ngaturaken sampun dumateng panjenengan sami wonten ingkang kirang prayogi kita tansah nyuwun lumebering samudra pangaksami boten langkung kanthi pamungkasing rembak boten langkung kanthi pamungkasipun rembak andum basuki mugi rahayu ingkang sami pinangkih dumateng para bapak soho para rawuh ingkang minulya mila dumateng panjenenganipun Bapak Yono sumangga wekdal kasumanggaaken ngaturaken sampur dumateng para bapak ibu kadang sutresna. Nuwun matur.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau andau tu?
2: Kita nyo butuh manito. Hanjiu tanyo lagi ngan Anwar.
3: Hai, dire, nak bicara?
4: Burung mujung tanam tau.
3: Iya,
4: oh. Bungu nusa.
3: Oh, iya.
5: Eh, mas, habis apa? Habis dahar. Pak Ale, monggo dahar.
6: Lu ngada buku polo? Yes, kon, yerus, mama, yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Rinunggu sagunging kahormatan nuwun para lenggah kakung Sumawana Putri sugeng dalu sugeng pirsani Pangeran Agung Sang Diwara Gunapra Mustika Budaya kebrar kebrar cahyaning Sang Diwara Gunapra Mustika Budaya Mustika Budaya sekali sakti tetap sakti.

有婆婆，哎呦，回来，回心打比较有，没有婆婆不来住。Dengan mawar, dengan mawar, aku istimewa. Aku ini pati kok perintah ini kebi. Malah bodoh, tumpang songgon munompo. Jauh kunjur kampung kebi. Kau mau aku ini kiawan sampai aku. Nek uno ya, ayo, batut ke aku. Butung.

0: Mataram Buddha mesti bakal ono perang gede. Mergopo Kang Mas Prabu Rake Sanjaya ora tesno kawan aku, babar pisan pinemuku ora disarujuki kawan Kang Mas Prabu Rake Sanjaya. Senopati reh ning kowe perjurit Mataram Buddha sing tak pitoyo ono ingka pengeranan. Ayo saiki perjurit ingka pengeranan kumpulke supaya ngadepi Bandu Darmanan Bandu Pati urung tan urung bakal meksa kelawan aku. Ayo
1: Rotam Tomo, siaga Lumarso.

Ah!

Hey!

0: Oke, Rey.
1: Kene dhewe.

0: apa sih? Murid nekono!
1: Maju kere! Belum rekat remeh kere!

Masuk, masuk.

0: Anda, ayo menunggu. Kalau sudah tak etak etak tahu, baru baru ada sesuatu mata sih.
1: Aku pikir,
0: saya salah sih dia.
2: Relaxing sih.
0: Atas saya.

Jangan!

0: Iya.
1: Geler.
2: Usah lepak.
1: Lepak
2: dong.
1: Lepak ya.
3: Sampai di sini.

0: body.
1: Maksudnya kayak itu?
0: Iya.
1: Akhirnya, berusaha madam.
0: Siap ya, cegati.
2: Cepat.
0: Apa? Cegati ya.
2: Cegati, bos.
0: Orang itu cegati ya.
2: Cegati ya.

Ay, mami, dali.

0: ngapain teras si cebong? Wih, ojo mau ceplok ceplokan. Karena jarang sama adek Barta dan Dani. Ente wedos tak kandang bel. Kandang. Waduh, ini udah ente wedos semua. Gimana? Lo wedos tak kandang ya? Tak kandang sini si to. Matamu.
1: Pagum.
0: Hei, tidak rusak terus saya.
1: Pagum, benerin pagum ya.
0: Orang.
1: Oh, kami puas ya.

kita tiba di pengunjung acara setelah sepanjang hari ini. Senin 18 Mei 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai macam informasi dan acara. Akhirnya dari Candi Panggung 58 kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Kita jumpa esok hari pada gelombang dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 RRI Malang. Frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu, para pendengar setia ngaji pagi Cahyaning Ati melalui 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Nika dintenipun Selasa tanggal 19 bulan Mei 2016 menika. Dek menika injing menika pun rawuh beliaunya Ustaz Khairul Kurniawan SHI MH. Kula pinarak nirumien. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kayak pagi hari ini menika topik yang akan kita bahas tentang makna dan esensi ibadah haji mekaten Pak Ustaz.
2: Nggih,
1: bulane bulan haji mekaten.
2: Nggih,
1: Pak. Nggih. Napa to makna serta esensi nipun? Monggo Pak Ustaz muka dimanipun rumiyin. Mengke bilih wedal wonten kesempatan kanggone para pendengar ingkang badhe tanya jawab mengaten. Monggo kula aturipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah kita dumbahan, masya Allah, senang kalau di pandumbahan temen ini hari ini. Baik Mbak Demen, para pendengar RRI hari ini mungkin momennya pas ya Mbak Demen ya, karena terlagi kan prosesi ibadah haji akan dilaksanakan gitu. Nah oleh karena itu di pagi yang cerah ini izin saya menyampaikan materi tentang esensi ibadah haji. Jadi nanti ke depan pembahasan kita ini kita berbicara tentang esensinya nih Mbak. Jadi apa sih hajiku? Apa lah. Untuk apa gitu. Kalau kita tapi kita tidak membahas tentang wajib haji, rukun haji dan seterusnya dan, tapi nanti kalau memungkinkan ada tanya jawab ya bila nanti kita jawab bareng gitu. Baik para pendengar RRI dimanapun berada, mungkin mengawali pembahasan kita hari ini tentang esensi ibadah haji ya. Kalau kita lihat dari rukun Islam yang kelima ya, tentu apa haji itu bagian daripada rukun Islam. Jadi apa namanya kewajiban haji itu tentu bagi umat muslim itu. Nah kenapa khususnya di Indonesia itu sampai antusias antri berpuluh-puluh tahun untuk bisa apa ini mendaftar haji itu ya, semuanya kembali ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi utama umat Islam khususnya di Indonesia itu yaitu adalah berharap apa ibadah ritual ibadah haji itu akan menghapus semua dosa-dosa itu. Harapannya apa ketika sudah melaksanakan ibadah haji semua dosa-dosa diampuni dan suatu saat ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kembali dalam keadaan berfitrah. Nah oleh karena itu para pendengar RRI dimanapun berada, sehingga haji dan umroh sebetulnya itu bukan hanya sekedar berkunjung ke tanah suci ya, tapi justru awal spiritual itu dimulai. Jadi mohon maaf bagi yang sudah pernah haji maupun umroh itu, justru berangkat ke tanah suci itu sebagai awal spiritual gitu. Jadi bukan berarti, mohon maaf ini, mohon maaf, bukan hanya untuk sebagai tren ya. Kalau bahasa candanya teman-teman tuh, aku tak haji umroh jadi iso update status. Nah, jadi untuk apa kebutuhan sosial itu, sosialitanya itu, jadi dia berposting-posting di sana harapannya untuk, nah ini kan sangat sangat disayangkan sekali. Takutnya biaya yang besar, penantian yang panjang itu bisa hangus pahalanya disebabkan karena sifat ria tadi itu mbah. Jadi apa lagi kesana tujuannya untuk wah aku lu sudah di sini, nah ini makanya beberapa manasik yang dilakukan beberapa kelompok-kelompok binaan manasik itu biasanya mewanti-wanti gitu, pun sampai kita ini ibadah haji maupun umroh itu semata-mata untuk ingin mendapatkan pujian manusia. Nah, para pendengar RRI dimanapun berada, sehingga kalau tadi lihat dari hadisnya ya, al-hajju mabrurun. Nah, ini loh yang dicari itu haji yang mabrur ternyata. Jadi yang disebut mabrur itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat dari apa status pahalanya ya, tingkatan pahala itu, uang haji umroh itu ada 3 tingkatan mbak. Yang pertama itu haji mabrur, nomor kali haji makbul, yang nomor 3 haji mardud. Nah, ini. Yang pertama itu haji mabrur. Lah apa itu yang disebut mabrur? Yang disebut mabrur itu kalau lihat dari beberapa kitab itu adalah orang yang melaksanakan ibadah haji diterima pahalanya, tapi ada perubahan sikap setelah melaksanakan ibadah haji. Nah ini namanya mabrur. Biasanya lebih sabar, biasane napa niki namene mbah nang ngene wong iki lebih ramah setelah pulang haji, kok ibadahnya semakin meningkat, gak ngamuan, seneng dermawan dan seterusnya. Nah ini ciri-ciri apa itu namanya perilaku mabrur itu setelah melaksanakan ibadah haji itu. Jadi apa namanya ketika pulang itu tuh kelihatan dari sehari ya, memang tidak bisa manusia yang orang lain menilai ya, tapi artinya tuh dalam diri kita terasa kok ada perubahan. Justru koyo nopo niki namanya mbak, lek sudah melaksanakan haji umroh itu kategorikan mabrur itu, seakan-akan itu awal dari dia mulai spiritual dia, ada perbedaan pasti. Yang nomor 2 adalah makbul. Jadi kalau berbicara makbul itu artinya ibadah hajinya itu diterima, tapi secara keseharian itu tidak ada bekas apa namanya perilaku dia setelah melaksanakan ibadah. Kalau kita lihat dari apa kegiatan blok prosesi ibadah haji itu kan tak jane ngoten kan ngelatih kedisiplinan apa. Hari ini waktunya wukuf, hari ini waktunya ini. Jadi sebetulnya itu kalau lihat dari apa itu esensinya orang haji itu sebetulnya melatih kedisiplinan, melatih ketepatan waktu. waktu. Ya kan Bang, kalau lebih dari waktu sudah diterima ini apa namanya, sebetulnya kalau lihat dari segi itu jadi ngoten niku haji itu melatih melatih apa ini kesabaran, ketepatan waktu. Jadi selama dia melaksanakan ibadah haji di tanah suci itu. Nah, yang nomor 3 apa? Apa haji mardud? Haji yang di pahalanya enggak diterima dan dikatakan tidak sah secara hukum. Contoh ada beberapa apa namanya Mbak, beberapa rukun yang tidak dilakukan, nah itu dikhawatirkan kategorinya haji mardud tadi itu. Jadi tidak diterima karena rukun-rukunnya enggak terpenuhi, kemudian apa syarat wajibnya tidak terpenuhi. Nah, maka oleh karena itu apa namanya dikhawatirkan hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para pendengar RRI dimanapun berada, tidaknya mulai hari ini kita siapkan gitu. Jadi baik secara mental, secara spiritual, pengetahuan tentang haji itu penting gitu. Jadi artinya perlu diilmuni gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang besar itu. Terus bagaimana ini supaya ibadah haji itu bisa dikategorikan menjadi haji yang mabrur? Nah, ini kalau menurut Imam Ghazali, jadi kepingin apa itu hajinya itu menjadi haji yang mabrur, dirasa Imam Ghazali tidaknya ada 7 yang harus dipenuhi. Jadi oleh karena itu ini monggo Bapak Ibu yang sudah waiting list ya, penantian apa itu waktu tunggu haji itu, sambil binau, sambil dipelajari, sambil mempersiapkan itu ya. Yang pertama ini kepingin haji ini mabrur ya, atau umrohnya yang mabrur. Kata Imam Ghazali, yang pertama adalah hendaknya menggunakan biaya dengan uang yang halal. Jadi kalau haji maupun umroh itu harusnya uangnya harus dengan uang yang halal. Jadi itu bene diterima pahalai, bene sah hajinya. Jadi uangnya harus dengan uang yang halal. Jadi, nah, uang halal itu seperti apa? Ya mungkin yang pertama mungkin bukan uang korupsi, maaf, bukan uang curian, atau nyelew atau utang ke orang lain yang seharusnya dikembalikan tapi dipakai gitu. Jadi contohnya apa namanya Mbak, ada orang itu utang ke tetangganya gitu. Utang cuteyu misalnya. Sesuai apa kebutuhan sehari-hari. Begitu uangnya sudah ada, mau dikembalikan kan, terus eman, waduh eman itu balik no, tak kaya haji, kok umroh ini uangnya kayak keroru ya. Ya, yang demikian ini bisa dikategorikan tidak halal Mbak. Karena apa? Karena dia menggunakan uang tanpa seizin. Kecuali memang ya wis gawe-gawe yo engko lek wis ana rezeki mana sampai balik. Nah, ini kan berarti ada ridho. Bukan ini bisa dikategorikan sebagai uang yang halal. Yang nomor 2 Mbak adalah memurnikan niat. Nah, ini kok kata-katanya ini membuat jalan kok memurnikan. Jadi artinya makanya perlu di apa namanya ditata niatnya lagi. Saat haji dan umroh itu berarti ini haji untuk apa ya? Haji ini untuk apa? Apakah semata-mata untuk ada, karena kalau lihat dari beberapa artikel itu ya Mbak, selain apa namanya itu, selain haji itu memang untuk apa, ibadah kepada Allah semata-mata, tapi ternyata ada referensinya mengatakan juga karena budaya. Oh ini, jadi tradisi di suatu tempat wajib harus haji. Nah, ini kan berarti ada tendensi niat yang perlu dimurnikan lagi. Jadi semata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Jadi niatnya ditoto meleh. Jadi artinya hati melakukan ini. Jadi ini semata-mata hidupku, matiku, sholatku, semua ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua apa namanya? agar kita itu mendapatkan haji maupun umroh yang. Yang ketiga, para pendengar RRI dimanapun berada, pastikan saat melaksanakan haji dan umroh itu hendaknya tetap membayar dam kalau memang kita melakukan kesalahan. Tidak ada yang ngawasi ya mbak. Jadi kan lek salah apa, kemudian dia melakukan salah, selama dia gak ngomong, yo gak ono sing beda dengan kalau kita di jalan raya ada polisi yang mengawasi. Jadi kalau ibadah haji umroh itu kan polisinya ya kita sendiri. Contoh ini, contoh ketika pada saat ihram, kemudian dia berwudu, bagi perempuan tiba-tiba membuka pas kakinya sehingga terlihat orang lain, bukan wudu di dalam kamar mandi misalnya, dengung-dengung kan termasuk dam. Kadangkala jamaah-jamaah itu wah biasa ini wudu biasa kok, ning gini Indonesia yus biasa wudu di masjid musola terbuka wong podo wedo misalkan. Nah ini juga dimaksudkan tadi, seharusnya dia harus jujur terbuka dengan pembimbing, ngomong lo mau lampai kesalahan damnya seperti apa. Nah, kata Imam Ghazali, yang begini-begini ini bisa menjadikan apa ini namanya mbak, ibadahnya tidak sempurna. Kemudian yang keempat, nah ini penting juga ini, bagaimana tips agar menjadi haji yang mabrur gitu. Tidak berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong. Maksudnya apa? Ini pada saat kita itu melaksanakan haji ya, khususnya pada kita ini ridha niat ihram. Ini kula isna itu amaliyah. Amaliyah kita itu semata-mata untuk ibadah kepada Allah, dan hendaknya kita itu mudah dan ringan tangan untuk membantu orang lain. Saya itu punya ada cerita ya. Jadi ono, saya pernah mengunjungi orang yang sudah melaksanakan haji itu. Dia cerita waktu itu mbak, kulo ngelakoni haji wingan ini gue sempat pegel kulo pak, pak ustad ngomotan waduh ini kulo ini gue pas kehausan minta minum ambil tiang yang buatan CKI wis gak ngekei tapi tambah ngelono kulo ngelono yuk nopo iki podo putu banyu nih jalo ae lo. Akhirnya dia meninggalkan minta tadi itu. Dula yang namanya noto ating itu kan penting. Lah kok ternyata yang tidak memberi air tadi itu ya Allah alam ya, kena musibah terjepit pintu bis sampai itu. Begitu dia terjepit, kemudian dia bertandar losing gak ngekei banyu wawo niku sing dikek gak dikek itu tiba-tiba menghampirinya kulo hampiri Pak Ustaz terus ana apa tak ilokno lah ilokno ana apa kapok ae nah. Nah ini kan pentingnya tadi itu apa itu menjaga perilaku tidak berlebihan dan tidak sombong. Hendaknya kalau prosesinya ning ngene ngoten-ngoten niku sudah dibekali dari Indonesia, jadilah jamaah yang baik, yang saling tolong memtolong di antara sesama ya. Bahkan ada ungkapan, barang siapa yang suka menolong pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terpenting lagi juga yang kelima, Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, tips agar menjadi haji yang mabrur ini, jangan sampai ketika kita ini melaksanakan ibadah haji khususnya sudah apa ini berikhram ya, jangan sampai kita ini rofas, berkata kotor, misu, berkata jelek, ini jangan sampai. Kemudian khusyuk pasik, dan yang ketiga itu jidal, jadi bertengkar, tukaran. Nah ini nggak boleh. Bahkan kalau kita lihat dari aturannya haji itu, tukaran yang gini pada saat haji dan umrah itu malah kena dam itu. Jadi tidak diperbolehkan pada saat melaksanakan ibadah haji itu rofasnya apa jidal tadi itu. Faman faradu fihinnal hajja wala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Jadi tidak dibolehkan ketika seorang hamba itu melaksanakan ibadah haji umrah itu apa rofas tadi itu, kata-kata kotor, menjelek-jelekan orang, merendahkan ya, itu tidak boleh. Kemudian fusuk ya, fusuk itu fasik gitu nanti. Jadi selama di sana tidak boleh. Wal jidala, kemudian jidala itu apa, bertengkar, tukaran nanti sesama teman. Waduh, jadi apa sampai bentuk-bentukan, sampai apalagi sampai pukul-pukul dan seterusnya, ini sangat sangat tidak dibolehkan, karena hal yang demikian-demikian ini bisa merusak pahalanya prosesi haji. Dan makanya kalau apa namanya kadangkala ini manasik-manasik itu, saya masih ingat saat guru saya itu menyampaikan manasik itu dipeseni basa Jawane ngeten, lek ing lakoni ibadah haji apa umroh, sing pertama adalah ndonga ning Gusti Allah muga-muga enak ibadah. Ngoten. Di nomor kali muga-muga ibadah haji enak, enak istirahat. Ngoten. Jadi karena apa, kadangkala kalau kita ini enggak nikmat istirahat yo gampang lelah. Kemudian si nomor tiga niku enak dahar. Nah, jadi di pesen ngoten kali mana sih kali guru-guru kita pas mau berangkat enak dahar gitu. Jadi artinya apa? Ya wis sudah di sana itu wis diparingi si alhamdulillah dinikmat. Kadang-kadang yang punten kalau dari tanah air wis dibekali aku wis nggowo mboten dhewe ora bakal mangan-mangan itu. Ya takutnya malah di sana itu malah merasa makanan di sana itu malah enggak nikmat. Bahaya lho, lek enggak nikmat. Enggak male tuku dhewe. Lah ini lek biayanya ora kalau mahal. Ini kan juga membebani. Yang nomor kawan itu aman apa? Pesene kiai-kiai guru-guru itu waktu manasik itu adalah apa nyuwun dan Gusti Allah enak konco. Jadi artinya teman partner itu penting gitu. Bahkan lewis dari awal sudah diniati ngono ndungu sing api-api ngoten niku mesti mungkin diparingi lahirnya. Nah itu namanya esensi saat kita ini melaksanakan ibadah. Dan kemudian yang nomor 6, bagaimana tips agar menjadi haji yang mabrur, hindari larangan haji dan umroh. Ya kalau kita lihat di ilmu manasik itu kan kurang lebih ada 13 larangan bagi jemaah haji saat dia melaksanakan saat apa dia ikhram. Tak boleh membunuh hewan, tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh membuka aurat. Jadi itu ada 13 larangan-larangan itu yang tidak boleh dilanggar saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dole sampai dilampai, khawatir bosan sah haji ini gak diterima pahalai, bahkan yang paling dikhawatirkan adalah mardut apa ditolak Gusti Allah. Yang nomor 7 yang terakhir kata Imam Ghazali adalah selalu rendah hati dan perbanyaklah membaca talbiyah. Jadilah emas melaksanakan ibadah haji umroh itu, mbah, para pendengar RRI dimanapun berada, hendaknya itu noto hati nih kau tetap rendah hati, tidak merasa dirinya lebih. Makanya kayak kemarin itu ada kisah, ada orang itu mbah, apa namanya, cerita guru saya waktu melaksanakan haji itu, ada dua orang itu tidur di depan toiletnya Mekah itu mbak. Kalau nggak salah itu di WC 3 atau berapa itu. Terus kemudian ditanya, dalam bahasa Arabnya itu ditanya, lu panjenengan kok tidur di sini gitu. Kemudian beliau menjawab, iya, saya ingin merendahkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ditanya, sampean ini siapa? Dia menjawab, saya itu adalah dosen dan guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo. Wah. Jadi selevel dosen Al-Azhar aja. Sampai rela-rela tidur-tidur di toilet itu dalam rangka untuk ini ya, namanya mbah, dalam rangka untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ben pas melaksanakan haji umroh dalam kondisi hati yang senantiasa rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para pendengar RRI dimanapun berada, esensi daripada prosesi ibadah haji. Mugi-mugi haji kula panjenengan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Demin ini masih ada

0: ora ro ya apa ngono kula mau wangkle niku anu kula lempar sing nemen-nemene no mbayangno wong sing ngelekaken kula sing duwe sifat kaya setan niku ngoten niku pripun Pak Ustaz? Lho niki Pak Ustaz aku lho
1: nggih nggih nggih jadi apa Mbak ini nggih ngapunten saya memang belum pernah berhaji ya Mbak, tapi saya itu sudah pernah umroh tahun kemarin itu Mbak. Cuman apa namanya secara psikologi katanya Mbak ya,
0: psikologi
1: orang-orang yang jamarot itu ya mau umroh itu ini Mbak, secara tidak sadar itu Mbak ya, koyok memang ada perasaan kayak jengkel banget itu Mbak.
0: Inji.
1: Tapi pun banyak orang yang dibenci
0: Mbak. Oh.
1: Ya, dibangi di balang kerikil nanggung Mbak. Jadi kayak paving balang.
0: Mboten melihat tempatnya, malah justru memang terinspirasi ngoten lho Pak Pesan.
1: Iya, jadi artinya artinya kalau jamar itu seperti itu memang malah sampai sempat katanya guru saya itu sangat dianggap kan gini Mbak ya, karena ibadah kita itu jumroh itu pas jumroh itu kan memang ada apa kejengkelan itu muncul karena memang janjinya iblis itu begini, saya rela dimasukkan neraka tetapi saya harus menjerumuskan Bani Adam. Jadi kan begitu Mbak awalnya.
0: Ini.
1: Sebetulnya iblis itu kan lah apa Mbak, alim ya Mbak, bahkan 6000 tahun tinggal di surga itu masih lebih pintar, lebih alim iblis dibandingkan manusia kan gitu. Tapi kenapa kok akhirnya jadi menjadi penghuni neraka itu? Nah karena itu tadi sifat sombong itu,
0: kesombongan
1: sampai ngomong saya lebih baik daripada Nabi Adam, saya terbuat dari api, dia terbuat dari, saya nggak mau kalau harus hormat tunduk hormat kepada Nabi Adam. Nah kan sepertinya sifat sombong karena dia membantah perintah Allah SWT. Nah terus akhirnya dia bersumpah dengan Gusti Allah waktu itu kan begitu Mbak ditanya. Baik kalau memang saya ditakdirkan untuk masuk neraka penghuni neraka selamanya, tapi aku menjaluk umat apa hamba manusia itu untuk temanku di neraka itu. Nah ini tapi ada yang penting nih Mbak. Tapi siji simbutan saken kulo jerumus saken Gusti, siapa itu? Yaitu mereka-mereka orang yang soleh. Makanya apa namanya punya sifat soleh itu, taat ibadah itu sangat gak disenangi kali setan iblis tadi. Nah makanya ketika kita jumroh itu secara psikologi itu tiba-tiba merasa jengkel Mbak, yoiki sing setan sing apa ini menjerumusnya aku, apa menjerumuskan aku, mengantarkan aku menjadi hal yang tidak baik, tidak benar, dibuang, akhirnya dibuang. Saya nggak sadar itu kadang sendal-sendal diuncal nih Mbak. Yo, tapi pavel nggak ada di sana Pak ya. Jadi itu jadi artinya apa namanya, tapi nggih, tapi muka-muka ngampas haji musuh yang kumang gak ada yang ngarepin Mbak.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi nah tapi le, ini saya lanjutkan sedikit nih Mbak.
0: Inje
1: Pak Ustaz. Penting juga ini Mbak, jadi esensi. Kita ngomong esensi tidak berbicara tentang hukum ya. Nah ini ada kata-kata istito'ah ini Mbak. Ini nanti yang perlu kita luruskan Mbak.
0: Inje.
1: Ada yang lebih penting dalam ibadah haji itu adalah istito'ah. Nah ini yang penting. Ini kadang-kadang kita itu nggak memahami istito'ah yang benar itu, awalnya kita malah terjebak dalam lingkungan yang aku harus haji. Nah ini meskipun dalam posisi yang tidak siap. Nah di dalam Al-Quran surat Ali Imran jelas, walillahi alal nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi apa namanya ada kewajiban istito'ah. Istito'ah itu artinya mampu Mbak, istato'ah. Nah, menurut buku manasik haji Kementerian Haji itu orang yang disebut istito'ah itu ada 4 Mbak. Nah, ini penting ini para Bapak Ibu pendengar RRI ya dimanapun berada ya. Yang pertama istito'ah jasmaninya. Jadi orang yang berhaji itu kudu sehat

0: kuat dan mampu secara fisik, Pak. Mengamukan kalau makanya kalau di sebelum berangkat itu kan kadang apa dinas kesehatan itu pasti mengklasifikasi, Mbak. Di gelang itu ada gelang putih, ada kuning, ada merah. Intinya gelang itu begitu. Jadi itu ini yang apa rawan, ini baik-baik aja, apa yang harus perhatian khusus namanya. Itu nah jadi harus begitu. Makanya nah makanya sudah terlanjur apa namanya sakit ngapunten nih, sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji, ya jamaah harus legowo, Mbak. Kadang ada yang ngamuk itu, aku bayar ngenteni puluhan tahun pas tadi budal dilarang gitu. Nah ini bukan dilarang, ini namanya istitoah. Jolek nggak mampu, nggak secara fisik nggak mampu, ya sudah dibadalkan kan nggak mampu.
1: Nah, lan anu Pak Ustaz. Niki pribadi mawon, kula mawon. Nika pas wukuf nika lho Pak Ustaz. Lho niku. Kula mbayangke kuwi jutaan orang ning kene terus mari ngono ning tak bae sapa ya ana ndek kono sing salat ngono apa sing gak iso-iso aku. Kula niku sampe ngoten. Lah pemikiran kok ngoten. Ini kisah itu Pak Ustaz. Jadi apa ya seharusnya kula niku mengevaluasi atau mungkin menyadarkan diri tentang ini sampai berpikiran semacam itu. Mekaten kan ada sebelum berangkat itu kan daerah kita dari 40 rumah atau mungkin di situ masih ada saudara yang kelaparan atau gimana. Kan mekaten Pak Ustaz. Nah, kadang-kadang kok tonggoku kadang-kadang ngoten kok tonggoku wong akeh kekurangan sih anari ngene ketepaan lho nabung nih kalau Pak Ustaz bertahun-tahun ini. Tapi niatnya itu tulus. Nah ini yang gimana Pak Ustaz?
0: Entar tadi apa namanya? Ini gini, Mbak. Kalau lebih utama mana ya?
1: Ini.
0: Antara kita berhaji dengan membantu mungkin di sekitar kita yang kekurangan itu ya.
1: Oh, nji,
0: kalau lihat intinya, dari apa namanya dari pembahasan pernah kisah itu apa namanya seorang sahabat itu kan mau berangkat haji tiba-tiba ada keluarga yang kekurangan. Justru itu dialokasikan uangnya itu untuk kebutuhan itu, Mbak. Bahkan kata Nabi kamu sama halnya melaksanakan ibadah. Jadi koyo pahalane niku wau napa Mbak? Pahala iku koyo wong sing wis melaksanakan ibadah haji. Tapi karena apa? Dia lebih utama melaksanakan dari menolong orang tadi. Membantu orang lain. Nah, makanya kalau apa namanya Mbak, Nabi kan sempat ngateng Mbak. Ojo berkecil hati bagi mereka yang memiliki sedikit harta. Maksudnya bagaimana, Mbak? Kan ada hadis gini, Mbak. Barang siapa ya man sholat wadan fil jamaah, barang siapa yang sholat jamaah subuh di masjid ya tuma tada ayat kurullaha hatta tatlu usyam, kemudian mari sholat jamaah di subuh sama subuh di masjid mantengotan boten ninggal no masjid sampai terbitnya matahari, tuma sholat rokatain, kemudian dia sholat dua rokaat, apa kata Nabi tamat, apa kata Nabi kanat lahu ka'ajri hujatan wa umroh tamatan tamatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah terus tidak meninggalkan masjid sampai terbitnya matahari, biasanya ini jam 6 itu jam 6, maka apa kata Nabi terus dia sholat dua rakaat, biasanya sholat isyrok namini Mbak. Nah apa kata pahalanya apa? Podo diganjar kalau pahalane wong haji umroh tamatan-tamatan sempurna-sempurna
1: semua.
0: Jadi ngonten Mbak, jadi kalau apa ini di tempat saya itu Mbak, kalau mari subuh itu bapak ibu-ibu kadang-kadang beberapa orang itu gak pulang dulu Mbak, jadi isikan di masjid ngantos jam 6 itu sholat isyrok, lajeng nopo niki namine surat sunnah, terus dia kuntur. Nah, jadi ini kan penting juga nih. Jadi artinya bagi kita, kita yang nggak sakit, nggak sampai sakit hati gitu loh mas. Aku wis bantu uang, saya kayak so haji ya. Ini diganti
1: di kemauan. Ini teh saya wonten grundel kadang-kadang pun nganu aku ki termasuk mabrur apa ya wis menenten perubahan Pak Ustaz. Perubahane kula nika sakniki nggih kopiahipun putih terus kula lek mboten di celuk ji ngoten niku kula mboten oleh. Pun enten perubahan kula.
0: Nggih. Kamu ini kejadian nyata iki Mbak ya. Di tempat saya itu ada orang jualan bijo gitu lho Mbak. Tuku lombok maksudnya. Enggak dilihat ini Mbak.
1: Nggih.
0: Yu tuku lombok. Enggak kurung Mbak. Terus saya kene. Mi tuku lombok mi.
1: Wes tuku seprapat didoli sak kilo langsung ngeten.
0: Langsung dikrawu, Mbak. Langsung dikrawu. Ya. Jadi wes dikrawu iki kene kol mule ngoten. Dolah ini Mbak jadi tadi. Jadi makanya ada istilah jenengan maksud terus ya, penyakit hati itu ya jadi artinya.
1: Nggih niku Pak Ustaz.
0: Lek gak disebut apa, gak disebut umi ini akhirnya penyakit hati.
1: Nggih. Sing malah anu nemen niku kula mboten beton napa-napa. Tapi kula selametan jajan pasar ten griya niku. Lah ndi kurmane kok kucur ngene. Ah ya Allah.
0: Iya. Iya. Nyinggung sedikit tentang itu ya, Mbak, tradisi.
1: Inji, Pak Ustaz.
0: Kata lu kemarin tuh ada yang nemu saya, Mbak, gitu. Pak Ustaz, kula niki ngaji, Pak Ustaz. Tapi aku wedi, Pak Ustaz. Lho wedi apa? Wedi digrutuk mbek tonggo-tonggo.
1: Wes ngene aku budale teko Sulawesi.
0: Wis sampean budale jam loro bengi kok mulih isu dadi piye cekak ketok tonggo kula.
1: Subhanallah. Ya Allah.
0: Lah itu loh Mbak, jadi akhirnya malah membebani katanya. Jadi ya sebetulnya kan itu kalau ningali hukumnya sendiri nih Mbak, Imam Ghazali itu nyarankan kalau yang mau haji itu seharusnya Mbak, ia menghampiri tetangga, jalur sepuro, ambil jalur apa ini, jalur titip warga, ambil nyelesaikan utang piutang yang sebelum diselesaikan. Itu lek Imam Ghazali caranya begitu. Jadi yang benar itu seperti dari rumah ke rumah itu Mbak, kayak
1: satu
0: ke area dan lek
1: kan
0: dari rumah ke rumah. Pak, aku jalur sepuro, aku nyutungo, aku kesini ini. Titipan anakku ngotot harusnya gitu Mbak. Ibaratnya orang itu mau Arafah itu pasnya dengan uang wukuf di Arafah itu kan koyok napa Mbak? Koyok di padang pasar Mbak.
1: Nggih, kale uga anu Pak Ustaz, budaya non sewu ini kebudayaan mriki niku. Kadang-kadang pikiran ngono aku tak mati ndik kono ngono terus sing ngoten. Lah napa ngoten. Nika ambotan niku pikiran kula niku. Anu Bu Sri Poncoh niki Pak Ustaz mumpung ada waktu dikit. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, kalau ada orang yang sudah haji ingin berhaji lagi untuk orang tuanya Pak Ustaz yang sudah meninggal, bagaimana caranya? Matur sembahnuan Pak Ustaz.
0: Oh nggih. Baik, Bu Sri Poncoh nggih napa artinya namanya itu haji batal ya. Haji batal itu adalah bagi mereka yang sudah melaksanakan haji. Jadi sing oleh batal ini ku wong sing wis tau haji. Bu Sri Poncoh nggih. Kalau belum pernah haji tidak boleh membatali gitu. Nah, kalau saran saya jenengan sakit berangkat malih terus sakit apa Mbak Jalit yang sepa, ya nggak apa-apa. Tapi kan juga akhirnya daftar tunggunya nggak lama. Dan ini kan ada apa namanya Mbak, di beberapa tempat apa pembinaan ibadah haji itu kan ada layanan batal gitu.
1: Inje.
0: Ya itu kan lebih biayanya lebih murah.
1: Cepat.
0: Artinya cukup asalkan amanah gitu.
1: Inje.
0: Memang ada beberapa KPIH atau tempat ibadah haji itu memberikan kayak piagam gitu.
1: Laras
0: Pak. Ibadah untuk. Nah itu saran saya pakai itu aja. Mungkin kan itu lebih murah nih. Kemarin ada yang 5 juta, ada yang 7 dan 10, macam-macam lah. Yang penting amanah gitu. Daripada iya enggak apa-apa kalau membadali orang tua tapi antri lagi gitu.
1: Melarang.
0: Cuma kan waktu. Nah, saran saya kok itu lebih cepat gitu.
1: Nggih.
0: Pak Ustaz, kecuali umroh nggih, kalau umroh kan sewaktu-waktu bisa.
1: Nggih. Pak Ustaz, menika pedalipun sampun mboten nyekapi Pak Ustaz ning apa yang disampaikan temanya juga ini wah. Yeah. Berkaitan dengan bulan nika Pak Ustaz nggih. Mudah-mudahan nika apa yang disampaikan Pak Ustaz bisa menjadikan ini ngaji lagi di hati kita tentang makna esensi haji. Monggo Pak Ustaz penutupipun sekaligus nika kesimpulan. Monggo Pak.
0: Nggih. Para pendengar RRI dimanapun berada, apa namanya, ada sebagai penutup ya, sebagai penutup, semoga penutup ini menjadikan kita apa namanya kehati-hatian dalam rangka untuk melaksanakan haji dan umroh ya. Ada 4 hal lek kepingin ibadah kita itu diterima pahalanya ya. Nah, yang pertama pun ngantos kulon jendengan nggak ada perasaan ya. Di nomor kali pun gak ada perasaan suudon. Di nomor 3 pun ngantos tergesa-gesa saat melakukan ibadah hendaknya tumak ninah ya. Di nomor kawan terus yang mengusali hendaknya pada saat melakukan haji dan umroh hendaknya jauhkan dari sifat-sifat sombong. Nah, semoga pulau panjang, semoga jamaah haji yang saat ini sudah berada di tanah suci dan akan melaksanakan haji juga termasuk petugas yang mendampingi, mungkin-mungkin diberi sehat, selamat menjadi haji yang mabrur dan semoga kembali ke tanah air dalam keadaan selamat.
1: Amin.
0: Dan mungkin-mungkin kulo panjenengan semuanya yang belum melaksanakan haji dan umroh, mungkin-mungkin Allah segera takdirkan memanggil kita ke tanah suci
1: dan
0: terlampai haji dan umroh.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
1: Matur sembah nuwun Pak Ustaz, rawuhipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

0: pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Gunung Semeru erupsi dua kali Senin sore. Saudara pendengar, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Senin 18 Mei 2026. Sore yang disertai awan panas, dan masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi rekomendasi petugas. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliadi, menyampaikan erupsi terjadi pada pukul 14:38 waktu Indonesia Barat. Namun tinggi kolom abu tidak dapat diamati karena kondisi puncak gunung tertutup kabut. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 3 menit 53 detik. Kata Yadi dalam laporan tertulis Senin 18 Mei 2026, ia menjelaskan letusan pada sore hari tersebut disertai awan panas dengan jarak luncur yang belum dapat dipastikan karena keterbatasan visual akibat kabut tebal.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. This is the place to be.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Opini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI